Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi kali ini Sepradi di Bacikek Kuo dari Sungai Liat. Aktivitas identitas kependudukan digital IKD warga Bangka capai 7% atau 16.000 jiwa. Angka ini di bawah target nasional 30% di 2026. Kepala Dinas Dukcapil Bangka Rahmat Gunawan menyebut antusias rendah. Menurut IKD bukan cuma KTP digital, fungsinya dompet digital untuk KK, KIA, akte lahir dan pintu akses bansos dan layanan publik berbasis NIK. Rahmat ngomong IKD sudah bisa untuk urusan cetak KK, golongan darah, surat pindah hingga cetak KIA lewat foto di IKD orang tua. Untuk mengejar target, Disdukcapil Kabupaten Bangka terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk segera melakukan aktivitas. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store maupun App Store dan melakukan aktivitas di kantor Disdukcapil Kabupaten Bangka atau melalui petugas pelayanan di kantor kecamatan. Di berharap pemerintah terus meningkatkan sosialisasi, pelayanan, dan pendampingan sehingga target aktivitas IKD dapat tercapai dan manfaat digitalisasi administrasi kependudukan benar-benar dirasakan masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi ini Sepradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Sepradi. Dan Sepradi, sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: Taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bahu jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Hahaha. Iya deh kalau gitu. Dasar deh, Pak Komis cerewet.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Separadi Sahabat Budaya. Di Ngopi Pagi kali ini Separadi Irene hadirkan pemasi untuk Ika Separadi dari yang dikutip dari area.co.id. Separadi sehat bugar dengan bangun pagi Separadi. Nah, jadi Separadi Sahabat Budaya ibarat kata siapa cepat dia dapat. Nah, siapa yang lebih cepat memulai kegiatan tentu ia yang lebih diuntungkan. Tak hanya soal kecepatan dalam mengambil suatu tindakan, namun bangun di pagi hari merupakan langkah awal untuk memulai suatu aktivitas dan kegiatan. Nah, jadi bangun pagi ini tak sekedar membuat tubuh menjadi bugar Separadi, namun membuat kita memiliki persiapan waktu yang lebih awal untuk memulai aktivitas. Jadi di Kementerian Kesehatan pun menyampaikan beberapa manfaat yang kita dapatkan di bangun dari pagi hari ini seperti. Yang pertama, konsentrasi. Bangun pagi membuat pikiran lebih meningkatkan konsentrasi. Hal ini disebabkan karena otak belum terbebani oleh aktivitas luar. Yang kedua, bahagia. Bahagia dapat dirasakan dengan bangun di pagi hari. Menghirup udara segar dan mengawali aktivitas dengan tidur terburu-buru. Dengan tidak terburu-buru membuat Anda lebih rileks dan tenang dalam memulai aktivitas sehari-hari. Nah, seperti Sahabat Budaya yang ketiga, seperti bugar. Nah, memiliki waktu lebih awal sebelum kembali menjalani rutinitas membuat kita dapat berolahraga dan membuat badan bugar. Selain itu, udara sejuk di pagi hari juga menjadi salah satu sumber tubuh mendapatkan kebugaran. Yang keempat, Separadi, ada pribadi yang bersyukur. Jadi Separadi Sahabat Budaya, tidur yang cukup, rutinitas bangun yang konsisten, dan mendapatkan waktu lebih awal untuk beraktivitas membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Hal ini dapat membuat Anda lebih siap untuk menjalani rutinitas harian. Yang kelima, Separadi, lebih aktif dan produktif. Jadi bangun di pagi hari ini dapat membuat tubuh kita tuh menjadi lebih semangat, tentu akan dapat membangkitkan kegiatan kita nih untuk melakukan sesuatu dan aktif dan produktif di pagi hari. Nah, sahabat-sahabat budaya, itu dia tadi ya manfaat bangun di pagi hari. Jadi tak ada yang membuat rugi bangun di pagi hari, seperti asal kita dapat mengatur waktu.

103,9 MHz Perum Patera Sungai Liat, Seperadi Sambat Budaya. Satu buah informasi kembali di Ngopi Pagi. Seperadi Iren hadirkan ikuntu Ika Seperadi O yang dikutip dari rri.co.id. Seperadi sering melewatkan sarapan, apa dampak bagi aktivitas keseharian Ika Seperadi? Nah, ini di Seperadi Sambat Budaya, sarapan sering dianggap sebagai waktu makan yang bisa dilewatkan ketika seseorang terburu-buru memulai aktivitas. Padahal setelah tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur malam, sarapan dapat menjadi salah satu cara untuk kembali memenuhi kebutuhan energi sebelum menjalani berbagai kegiatan. Nah, jadi untuk Ika Seperadi Sambat Budaya, bagi sebagian orang melewatkan sarapan mungkin tidak langsung menimbulkan masalah. Namun jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus, tubuh kita nih pacak lebih mudah mengalami rasa lapar seperti lemas atau sulit berkonsentrasi, terutama ketika aktivitas yang dilakukan membutuhkan energi dan perhatian dalam waktu panjang. Nah, salah satu dampak yang paling mudah dirasakan adalah menurunnya energi pada pagi hari hingga siang hari. Nah, tubuh ini membutuhkan sumber energi untuk menjalankan berbagai fungsi, sementara aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun mengurus pekerjaan rumah tangga tetap membutuhkan tenaga seperti oh. Jadi untuk APAPG tenaga inilah seperti. Jadi selain rasa lemas, perut kosong juga dapat membuat seseorang lebih mudah terganggu oleh rasa lapar. Jadi kondisi tersebut terkadang membuat seseorang memilih makanan yang lebih terburu-buru ketika akhirnya memiliki kesempatan untuk makan. Nah, pilihlah makanan yang kurang terencana juga dapat membuat pola makan sepanjang hari menjadi tidak teratur seperti oh. Nah, melewati sarapan juga dapat berpengaruh terhadap konsentrasi. Ketika rasa lapar mulai muncul, perhatian seseorang bisa lebih banyak tertuju pada keinginan untuk makan dibandingkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan fokus seperti belajar, bekerja di depan komputer atau mengikuti rapat bisa terasa lebih sulit seperti. Meski demikian, sarapan bukan berarti harus selalu berupaya makanan dalam porsi besar seperti. Oh, nah, yang lebih pentingnya adalah memperhatikan kualitas dan keseimbangan seperti. Menu sederhana seperti nasi kayak telok, udito sayuran, roti dengan telur, oatmeal dengan buah atau makanan lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein serta serat dapat menjadi pilihan seperti. Jadi waktu sarapan pun tidak harus dibuat rumit seperti oh. Bagi Kak Spradi yang memiliki aktivitas padat pada pagi hari, menyiapkan makanan sejak malam ge sebelumnya dapat menjadi solusi. Dengan begitu, sarapan tidak mudah terlewatkan hanya karena alasan terburu-buru. Jadi kebutuhan setiap orang juga berbeda, Spradi O. Ada orang yang merasa nyaman makan segera setelah bangun tidur, sementara lainnya membutuhkan waktu sebelum merasa lapar. Nah, karena itu yang perlu diperhatikan adalah pola makan secara keseluruhan dan kecukupan nutrisi sepanjang hari. Nah, sarapan juga sebaiknya tidak hanya mengandalkan makanan atau minuman tinggi gula seperti. Nah, seperti sahabat budaya, konsumsi makanan yang lebih beragam dan mengandung protein serta serat dapat membantu membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga aktivitas dapat dijalani dengan lebih nyaman seperti. Dan pada akhirnya, sarapan bukan sekadar kebiasaan makan di pagi hari. Bagi banyak orang, sarapan dapat menjadi bagian dari persiapan tubuh sebelum menjalani rutinitas. Dengan memilih menu yang sesuai dan mengatur waktu makan secara teratur, aktivitas sejak pagi hingga siang hari ini dapat kita jalani dengan lebih siap seperti. Nah, itu di seperti informasi di Ngopi Pagi kita yo. Jadi kayak jangan lewatkan seperti sarapan yang seperti yo, sering kita lewatkan. Kemudian ada dampak bagi aktivitas sehari-hari. Lahiran hadirkan nanti Kak di Ngopi Pagi kali ini Seperadi. Nah, sebagai sahabat budaya nak bergabung kembali, nak bergabung Seperadi Iren terima telepon atau WA di 08 12 13 14 39. Oh, kayak ada tadi adik yang lah bergabung Seperadi. Oh, jangan pantang menyerah Seperadi. Dicubai kembali Seperadi di nomor telepon dan WA yang sama di 08 12 13 14 39. Nah, Seperadi, kalau lah dek diagi Iren hadirkan lagu Bela untuk Kak Seperadi. Oh, ada dek kira-kira nak bergabung nih di pagi hari ini ke Iren di Ngopi Pagi nih. Oh, kita angkat penelpon kayak Allah ada yang bergabung Seperadi di pagi hari.

0: orang labu. Yuk Sinta kan?
1: Yuk Amina.
0: Yuk Amina, kecil di suara. Halo.
1: Halo.
0: Yuk Amina kecil suara. Yuk, ada yang denger Iren?
1: Kenapa kecil?
0: Oh, Yuk Amina sehat yuk.
1: Alhamdulillah, tinggal nyuci Iren.
0: Apa?
1: Benar.

0: dengerin Nai lo mandi kan?
1: Oh, baru nyuci, dari nyuci baru mandi.
0: Oh, lah makan lo.
1: Beli lontong.
0: Oh, makan lontong, lontong daging apa ayam?
1: Lontong kuah ikan.
0: Oh, kuah ikan, beli kan deh muat surang kan?
1: Beli lah, aku beli yang 5.000 kayak makan pagi-pagi kan?
0: Oh, lah pun yang penting sarapan pagi ya. Cemana cuaca di Labu pagi hari ini?
1: Terang benderang.
0: Iya lah pun, denger lagu apa pun sambil nyuci nih, biar semangat berguyang.
1: Haruskah berakhir, tapi versi ceweknya agak remik kok.
0: Haruskah berakhir, ngapa nak berakhir nih?
1: Malah
0: lagu. Ah, lah pun, ditunggu lagu.

0: sampai tuntas. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Aminah yang ada di Labu ditunggu lagu sambil nyucinya dan bergoyang kok. Nah, gue remik nah. Di belakang ayo Yu Amina, kita terima telepon kembali di 0812 13 14 139, dan Separadik yang bergabung di Ngopi Pagi kita kali ini. Separadik, kita langsung bayang angkat ya. Separadik, oh, siapa nih? Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum, Ngopi Pagi, sarapan pagi.
1: Pagi.
0: Apa kabar sayangku?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bude Sumi, gimana kabarnya?
0: Sehat selalu sayangku.
1: Gimana cuaca di Parit Lalang pagi hari ini?
0: Cuaca pagi ini alhamdulillah cerah lah.
1: Cerah seperti hati Bude Sumi ya?
0: Secerah hati aku lah, yang lagi kangen rindu sama kalian di Radio
1: Kompas. Udah sarapan belum Bude Sumi?
0: Belum sih, baru kopi doang.
1: Oh, enggak apa-apa tuh lambung ngopi.
0: Deh, enggak apa-apa, aman men lambung.
1: Alah, boleh berpantun sedikit.
0: Pantunnya?
1: Mana pantunnya nih? Biasa Bude Sumi langsung berpantun nih.
0: Aku pantun nak. Kuncup-kuncup bunga melati.
1: Cakep.
0: Mekar satu di tengah taman.
1: Asik.
0: Dari dulu kalian cuma ku nanti. Sampai sekarang kalian belum datang, teman.
1: Mantep. Bude Sumi sarapan tadi pagi makan apa, Bude Sumi?
0: Apanya?
1: Bude Sumi belum sarapan sama sekali ya?
0: Lo berubah ngopi bayi nih.
1: Udah mandi lo?
0: Masih lah masak, nih nyambel anu, nih nyambel kentang ke telur muyur di sana nih.
1: Oh, lah mandi.
0: Goreng kentang. Nah, masak ayam nih, masak rendang di sana nih.
1: Waduh, lah mandi lo? Lah mandi lo?
0: Lo masih beres-beres, nih nyambel nak mandi lah, pakai nadi rendang tinggal nyuci lah.
1: Oh, tengah nyuci lah, sampai ke Yaminah trio.
0: Nyuci ya, oh. Nyuci di rumah, ya. Karena dengan Yaminah gabung nih, langsung lah sabut HP. Lagi bisa sih sabut menggabung ke Eren no,
1: cekok. Aik lancar loh aik di sana.
0: Aik alhamdulillah memusik panas sih kak. Tapi memusik hujan, Allahu Akbar banjir.
1: Jadi Bude Sumi tidak ke pasar kan eh?
0: Dek, menantu gue ke pasar.
1: Oh, yola pun nak dengar lagu apa pun.
0: Segala macam tinggal masak.
1: Aau lah, dengar lagu apa?
0: Nazar tuh ya, 4 tahun laki ku ninggal nen Anurin. Masak bikin nasi kotak dan saya ke panti rencana aku nih kan.
1: Oh, jadi bagus.
0: Jadi bangun dan rumah, masak modal lah, bener dah?
1: Oh, bener.
0: Seperti nazar kita berada ke panti jadilah.
1: Oh, lah pun. Yang penting berkah, udah?
0: Minta berkah, ada berdoa ke almarhum suamiku kan.
1: Oh, lah pun.
0: Cobainlah.
1: Yolah, nah lagu apa pun pagi hari ini, nah, denger lagu apa?
0: Lagu dangdut boleh ya?
1: Oh, lagu apa?
0: Ay, si Teru Bela.
1: Aau lah pun
0: nanti. Aku mencintaimu sayangku.
1: Allah ditunggu lagu.
0: Tak tahu apa lah dok.
1: Apa?
0: Selama aku nak beliau lah meninggal, tak tahu apa lah. Sayang lah berlalu dok.
1: Aau aau.
0: Mudah-mudahan dapat diganti baru nanti kalau ada jodohnya dok.
1: Yang di Bandung Timur kan lah diganti ya.
0: Iya katanya nunggu habis tahun ini kena datang menjadi.
1: Oh, semoga jadi lah.
0: Mudah-mudahan lah insya Allah kalau Allah mengizinkan lah. Oh,
1: amin.
0: Yang terbaik untuk aku di rumah. Salam pakai Yu Aminah di rambutnya sama yang beb. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oh.
1: Amin. Oh.
0: Bunda Kori dan Ma Alek, semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga jadian. Nanti undang Bu Del, Julia. Buat Bunda Rindu di Ampuy ya, berkat Saka Murah, Mama Rati di Pagerawan, buat siapa lagi? Buat teman-teman kita lah semua ya, spesialnya buat yayangku lah di Bandung Timur ya, Kang Ahmad Irwan, semoga sehat selalu. Yuk gabung
1: amin.
0: Bro.
1: Amin.
0: Nah, aku bilang tadi Ren tuh gabung ke Ren. Ya, putih lagu terus katanya, nantilah katanya. Orang belum ngundang, kalau Erin lah ngundang baru masuk katanya, oh gitu ya katanya. Oke lah buat dirimu sayangku.
1: Yo.
0: Selamat cuap-cuap, jaga selalu kesehatan ya.
1: Ya, makasih Bude.
0: Mahal bro.
1: Ya.
0: Kenapa kayak Yuk Marni ya, ya di sini nanti ya.
1: Oh, Yuk Marni.
0: Yuk Marni, ini Bude Sumi, adik Kang Sauri, istrinya nama Tin, kerja di pabrik kecap.
1: Yuk Marni air wai.
0: Di aku di sini menanti salah kakku. Oh Yuk Marni ini dia no di air wai.
1: Oh tetangga Mang Ian.
0: Menanti.
1: Hah?
0: Yang di Srimanti siapa?
1: Yang di Srimanti Yuk Fitri.
0: Oh Yuk Fitri, ya salam sehat ke Yuk Fitri, salam kenal loh.
1: Oh lah pun.
0: Ini Sauri Arifin nih dari Pangasinang.
1: Nah,
0: dia lah tahu lah teman ke akakku di Srimanti ya.
1: Oh.
0: Ke Yuk Marni kasih juga salam sehat selalu ya. Semoga semuanya sehat lahir batin. No?
1: Amin.
0: Ya, oh lah. Hiau juga lupa aku ke aku hiau semoga sehat selalu. Hiau ada rumah kulairin.
1: Apa ya? Aula di rumah Budi Sumi ya?
0: Oh. Mana ada di ngenal ke kune.
1: Au lah pun meladi bagus lah.
0: Ini lah kita penting lah ketemu lah ke kawan kita udah.
1: Au.
0: Semoga beliau sehat selalu bersama anaknya di rumah udah.
1: Amin.
0: Oke, kita teh waktu dan lagunya terima kasih banyak.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Budi Sumi yang ada di Parit Lalang, Parlang ada. Yang menggelegar. Anten dan suara ya. Saya selalu Budi Sumio. Ditunggu lagu kalau Budi Sumio. Di belakang Budi Sumi kita angkat penelpon. Ada siapa di mana di pagi hari ini? Oh. Halo, Ngopi Pagi. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga.
1: Pagi, apa kabar Mang Yan?
2: Alhamdulillah, sudah nyampe-nyampe mendengar radio.
1: Oh, lah sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh lapun, nah, langsung baik pemangian. Nah, lagu apa mangian? Yang penting sehat, oh.
2: Lagu Jambi yo.
1: Apa judulnya?
2: Burung kenek-kenek.
1: Burung kenek-kenek. Oh lah, ditunggu lagu. Salam ke siapa mangian?
2: Salam ke Ano, Fitri, Srimanti, Marni, Ki Julia, Ki Bang Iing, Kampung Jawa yo. Budi Sumi tadi, Ki Pak Ahmad. Eh, Pak Brahim mana? Nya Pak Brahim dek dia benda bunga.
1: Ada ni kadang-kadang tak.
2: Tahu. Tu bela.
1: Nah, walaupun walaupun
2: mangian. Terima kasih Rana.
1: Yo.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yano yang ada di Ai Ruai. Salam sehat untuk Kak Semen seperti sahabat budaya. Kita hadirkan be langsung request lagu permintaan Ika setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 8 dan seperti udah itu kita lanjut kembali seperti oh sudah Iren hadirkan lagu request Ika tadi ada Yu Amina di labu lagu harus berakhir oh nyanyi minta versi lemik dari Mentina nyanyi udah kemudian Budi Sumi lagunya Aisy Teru ke Mang Ian lagu burung kenek-kenek seperti sahabat budaya Iren langsung hadirkan be kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi dan seperti udah itu Iren hadirkan lagu request Kak. Jangan kemana-mana, tetap lagi 103,9 MHz.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya Kabar Bangka Belitung. Kita di jam 8 pagi kali ini Seperadik dari Pangkal Pinang di Baci Keko Iren, bersumber dari rri.co.id. Antrian biosolar di SPBU 24.33.1.142 Puding Besak bukan karena stok kosong, tapi verifikasi barcode kendaraan tak sesuai. Area manajer Pertamina Sumbaksel Rusminto Wahyudi menegaskan penyaluran tetap jalan usai Polres Bangka cek lapangan. Ia apresiasi respon cepat unit tipid ter Polres Bangka dan bilang pengawasan cegah penyalahgunaan BBM subsidi. Warga Puding Besak Bujang minta tata kelola diperbaiki. Di sisi lain, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Tishoming terbitkan antrian kendaraan tangki modifikasi langsung ditindak. Polda akan panggil pengelola SPBU karena ada yang izinkan pakai barcode orang lain. Sekian Kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi nih Seperadi. Sampai jumpa lagi di Kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelak Seperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Oh, kini, ne. Menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, enggak lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa

akhir nih semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketingok di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak banjir pinang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Menjaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngeraya kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air juga Spradi. Agar Ika tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikut apa dan untuk lomba, sering-seringlah minum air putih. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak dak bikin gerah. Mengikat pusing, mual, apa dan lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak menjaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Ok Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

0: 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya di berubat kita edisi pertama nih seperti dari jam 8 ke jam 9 nih seperti. Oh, Irena hadirkan informasi untuk Ika seperti yang dikutip dari CNN Indonesia kita seperti. Jadi seperti sahabat budaya di beragam unsur budaya sehatnya di berubat seperti ada beda influenza A dan flu biasa. Nah, apa saja gejala seperti nih di seperti. Oh, dah. Nah, seperti sahabat budaya, kasus influenza A sedang merebak di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, banyak yang menganggap influenza A sama saja dengan flu biasa, padahal kedua berbeda, seperti. Nah, kenali beda influenza A dan flu biasa, seperti. Ada beberapa wilayah di Indonesia diramaikan dengan kasus influenza A baru-baru nih di Surabaya, seperti. Kasus influenza A nih melonjak, seperti. Nah, seperti sahabat budaya, memang kita nih ada beberapa titik yang dilihat dari kenaikan influenza nih yang dimonitor oleh CNN Indonesia nih seperti. Jadi ada di Jawa Timur ada beberapa titik yang naik seperti kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti dilaporkan di Detik Health seperti. Nah, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan badan terasa tidak enak bisa muncul ketika seorang mengalami penyakit pernapasan. Jadi gejala-gejala seperti yang kerap ditemukan pada influenza aneh maupun flu biasa atau common cold sehingga kedua sering dianggap same. Nah, beda seperti ada beda influenza A dan flu biasa nih seperti. Nah, influenza sendiri memiliki beberapa tipe virus, salah satu influenza A yang dapat menyebabkan flu pada manusia. Sementara tuh flu biasa mengarah pada common cold. Common cold nih bukan disebabkan oleh satu jenis virus melainkan berbagai virus pernapasan. Nah, seperti sebenarnya lantas apa sebenarnya influenza A dan bagaimana membedakannya dari flu biasa? Nah, influenza A nih seperti WHO mengelompokkan virus influenza menjadi 4 tipe, yaitu tipe A, B, C dan D. Pada manusia, influenza musiman terutama disebabkan oleh virus influenza A dan B. Influenza A sendiri memiliki beberapa subtipe. Dua subtipe yang saat ini diketahui beredar pada manusia itu adalah AH1N1 seperti dan AH3N2. Nah, jadi ketika seseorang disebut terkena virus A, artinya ia mengalami infeksi influenza yang disebabkan oleh virus tipe A. Jadi pada sebagian orang, terutama kelompok berisiko tinggi, influenza dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius seperti. Nah, gejala influenza umumnya datang secara mendadak seperti jadi seseorang bisa merasa sehat lalu dalam waktu relatif singkat mengalami demam atau menggigil, batuk, sakit kepala, nyeri tubuh dan kelelahan. WHO menyebut gejala lain yang dapat muncul meliputi sakit tenggorokan dan pilek. Nah, dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal BMJ, demam termasuk salah satu tanda yang cukup membantu dalam mengidentifikasi influenza. Batuk juga memiliki sensitivitas tinggi, seperti sekitar 92% pada orang dewasa. Kombinasi batuk dan demam dapat memberikan petunjuk yang lebih kuat dibandingkan satu gejala saja. Meski demikian, para peneliti menekankan bahwa gejala secara individual masih memiliki keterbatasan untuk memastikan seseorang toh terkena influenza seperti. Nah, berbeda dari influenza yang biasa seperti common cold atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan selesa, merupakan infeksi saluran pernafasan bagian atas yang dapat disebabkan oleh banyak jenis virus. Nah, jadi mengutip CDC, ada lebih dari 200 virus pernafasan yang dapat menyebabkan common cold tadi seperti. Salah satu penyebab yang paling umum adalah rhinovirus. Nah, virus lain juga dapat menyebabkan gejala serupa termasuk beberapa jenis coronavirus musiman dan adenovirus. Jadi, selesmane biasanya menimbulkan gejala yang lebih ringan dan berkembang secara bertahap. Macam pilek, hidung tersumbat, bersin, batuk, kayak sakit tenggorokan termasuk keluhan yang umum seperti. Oh, itu dinamakan influenza biasa seperti. Nah, gejala biasanya dimulai secara bertahap, pilek atau hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan dan batuk. batuk lebih sering menjadi gejala utama. Demam pada orang dewasa juga relatif jarang dan jika muncul biasanya ringan seperti O. Kemiripan gejala membuat influenza tidak selalu bisa dibedakan dari penyakit pernapasan lain hanya berdasarkan keluhan yang dirasakan seperti gejala influenza ne dapat menyerupai berbagai infeksi pernapasan lainnya. Jadi seperti sahabat budaya, gejala seperti demam yang muncul tiba-tiba, batuk, nyeri tubuh dan kelelahan memang dapat menjadi petunjuk awal seperti kita terkena influenza seperti O. Untuk memastikan apakah seseorang mengalami influenza atau flu biasa diperlukan pemeriksaan atau tes seperti. Nah, seperti sahabat budaya, jadi menikat dek sembuh-sembuh flu, batuk, pilek segala macam metoda. Nah, lakukan pemeriksaan seperti takut ikat terkena influenza yang A dan B tadi seperti O. Men influenza biasa ki pacak dicegah diubat seperti O. Ke ubat seperti biasa yang ikat minum ya. Alapan seperti sahabat budaya di berubat kita lahiran hadirkan untuk ikat O. Jadi beda influenza A dan flu biasa tadi O. Dan apa saja gejala lahiran hadirkan dari CNN Indonesia kita yang iran kutip seperti O. Kita angkat penelpon kayak Allah ada yang nak bergabung di berubat kita di 0812 13 14 10 39. Nah, Spradi, ada siapa di mana di pagi hari ini? Udah kita angkat penelpon nih yang pertama nih. Udah, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Yuk Marni kah?
1: Iya.
0: Apa kabar Yuk Marni? Sehat?
1: Gimana kabar?
0: Yuk Marni, apa kabar? Sehat kan?
1: Hah? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, tengah ngapa pagi hari ini?
1: Hah?
0: Tengah ngapa pagi hari ini?
1: Ikan aku budak belanja.
0: Lo udah mandi, lo udah makan kan?
1: Oh, mandi lah pagi kelem sih.
0: Makan belum?
1: Makan sih sambil berjalan mau makan.
0: Oh, makan apa?
1: Ada ikan, ada tahu. Telur.
0: Banyak makan, Oda. Makanan
1: sambil berjalan sambil makan.
0: Makanan bergizi, Oda. Jadi makan sambil berjalan.
1: Sawi di bening.
0: Dek sehat, makan sambil berjalan ya. Duduk makan ya.
1: Enggak ada deh budak enggak belanja.
0: Lah duduk di bawah be dekat warungnya duduk. Makan sambil berjalan berdiri.
1: Berdiri kadang ya.
0: Hah?
1: Sampai berdiri kadang-kadang ada belanja duduk.
0: Men kata dokter dek jadi makan berdiri, makan minum berdiri, makan berdiri itu duduk
1: ya,
0: makan.
1: Sambilnya maknya.
0: Ah?
1: Sambilan.
0: Kalau men sambilan pacak be duduk.
1: Ada kadang men ada longgar men sikit duduk.
0: Oh iya lah pun.
1: Sambil nyuap sambil berdiri ngunyak.
0: Yang penting sehat, oh Yuk Marni ya.
1: Amin.
0: Yolah, nak lagu apapun pagi hari ini?
1: Lagu ada anu mana keren men sikit tau.
0: Apa lagu ya? Bukan Maya lagi kan?
1: Bukan. Sepiring berdua lah.
0: Oh lah pun, sepiring bersuap berdua ya.
1: Kita makan soalnya.
0: Yolah pun, kita salam ke siapa?
1: Kayak kawan-kawan lah. Iya, yang mancingan. Seriatun, Serido, Kayau, Kuayung, siapa namanya? Sumiati, di Kampung Baru, di Ayu, di Nelayan Satu, di Sumi, di Tarik Lalang, Mama Rati. Lapun.
0: Lah tuh bayi.
1: Jadilah bagi-bagi dak kawan. Rang nunggu lama eh.
0: Au lapun.
1: Ya, Rara.
0: Irene bukan Rara.
1: Irene, oh, apa suara sama ke Rara be.
0: Dek sek beda suara.
1: Sama nya nganu wa.
0: Mekak ge.
1: Au.
0: Oh Yuk Marni dek pergi kan Mang Yan ke bini ge pergi ke malam Senin ya di ke RRI. Enggak
1: sampai. Orang tua
0: nih. Oh, udah siapa ngunceng kan? Allah pun yang penting.
1: Pentingan doa kan.
0: Yang penting sehat lah.
1: Kan?
0: Sehat selalu.
1: Mudah-mudahan panjang umur kalau ayu pergi.
0: Allah pun amin, iyalah.
1: Yang penting kan ada datang dari kawan-kawan lain.
0: Allah banyak lah yang datang. Ayolah, makasih pun,
1: minta maaf, oh.
0: Yo, datang. Oh, ditunggu lagu sepiring berdua, oh.
1: Iyalah. Yalapun. Terima kasih, Ren. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Marni, yo, yang ade di air ruai. Yang kata hanya duduk, ya berdiri makan ngeladen. Nggak jadi cemi ayuk Marni, nggak duduk lu, kelak lu, makelak lu ngeladen, makan lu pokok ah, sampai tuntas. Di belakang Ayu Warni sebagai sahabat budaya, kita angkat telepon kembali di berubat kita ini ada siapa di mana di pagi hari ini ada. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Iren. Pagi. Suka makan durian.
0: Pagi, ne hadi ya, sakit ku dicubit. Alah bepindem lah si Iren.
2: Oh, maaf, Bro.
0: Sakit ku dicubit, ah.
2: Pindem, mau.
0: Apa kabar yuk Julia?
2: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Tengah ngape nih?
2: Tengah ngambil paket anaknya.
0: Di mana ngambil?
2: Di depan, ada kurir tuh.
0: Oh, di depan. Nah, paling dibeli anak, ah?
2: Entah, gak tahu apa nih. Lagi dibungkus nih.
0: Lah, mandi lo, Miu Juliane.
2: Lah. Sebelum tubuh tadi.
0: Oh, kan.
2: Oh, lah, beres-beres lah semuanya.
0: Lah, makan, no?
2: Lah, makan pat sehat, wujud kenyang.
0: Aok lah pun, yang penting sehat, ok.
2: Aok lah.
0: Yolah, nak lagu apa pun, ah?
2: Lagu Orang Timur, ok.
0: Orang Timur, yo, ditunggu lagu.
2: Yang hitam-hitam manis itu dari mana? Udah lagu.
0: Aok lah pun, ah. Ngapain Orang Timur? Ada apa dengan Orang Timur, nih? Kan bukan orang ano di Bukit Pate, no?
2: Mulok, Reno.
0: Enggak lah. Titip salam ke siapa deh pun.
2: Kayak orang yang Iren ngomong tadi, oh.
0: Ish, masa Iren ngomong lagi, be?
2: Alah. Duda manis kok.
0: Lah sehat kan dia?
2: Hah?
0: Lah sehat kan?
2: Udah alum. Doain lah, saya sehat.
0: Oh lah pun, semoga sehat selalu lah, oh. Yang sakit, yang kat penyakit, sempat sembuh. Yang
2: ayu.
0: Sehat, tambah sehat, oh.
2: Oh, yang ayu.
0: Apa? Yang
2: ayu.
0: Oh, yang sehat, ayu.
2: Diangkat sampai mental, jatuh lagi.
0: Nggak lah, yang ayu diangkat ke pelaminan, kayak enok yang di ujung, yang di Bukit Patin.
2: Apa Bukit Meratin?
0: Di Bukit Patin.
2: Lubuk Keli.
0: Oh, lah Lubuk Keli, Bukit Patin kata ya?
2: Masa?
0: Oh.
2: Dekat kolong biru, kogir
0: dia. Oh, lah pun. Titip salam ke siapa nih?
2: Bu Kori, Cik Malek, Mama Rati, Pak Iing, Mang Yan, Mak Tin, Bu Marni tadi, oh. Sudah tuh Mang Brahim, oh, 86. Yang menyala abangku. Sudah tuh siapa lagi, oh? Bang Rido, Cik Yusri, Aton. Mang Protes. Mang Mujang Pinang Sedatang, Yu Amina Lagu. Bunda Cinta Dewi. Pak Abdul ke siapa namanya tuh? Gini tuh, Bu Rida. Bu Desumi dengan Kang Ahmad Irwana. Terus untuk siapa lagi, oh? Mang Ahmad Nyatap, mantap. Sudah tuh. Apa Ren? Ayo galak lupa ya Ren.
0: Kayak gali-gali lah pun, ok. Kayak ano.
2: Kayak gali-gali lah, ok.
0: Bude Sumi tadi lah sudah lah nih pade.
2: Bude Sumi, lah sudah. Ayo Fitri. Kayak ngamuk yuk Fitri ya.
0: Ayo lah.
2: Ini dia bantal lah. Apa tuh namanya Kayak Kaya, ok.
0: Ayo.
2: Kayak Cindy, Kayak Imelda. Oko, Kayak Bang Putra Sambas. Semoga sehat selalu lah. Semoga disembuhkan penyakit kita.
0: Amin.
2: Oh, amin. Iren, Kak Iren yang gak suka duren. Maaf Ren, oh, lah dicubit kemarin tuh.
0: Oh, lah, apa dah. Kuat bener nyubit, oh. Okay.
2: Bindem dah, lagi sakit dah.
0: Dah, lagi dah.
2: Weh, menagi sakit. Berusuh, ayo Ren.
0: Dah lah, dah sakit lagi dah.
2: Ngapain kemarin tuh kira, ayo, nah ini ya, lah pulang lo, Iren.
0: Oh, ku sakit gigi, ku pulang, CG.
2: Wadah, sakit gigi.
0: Gigiku sakit.
2: Lapon.
0: Lah tuh bayak.
2: Lah. Semoga kita sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Amin, ah.
0: Ya lapon, ah.
2: Doa kayak ayo Juliannya, semoga yang sakit diberi kesehatan. yang sehat tambah semangat, terus yang apa tuh, yang galau bersedih hati tetap apa akan berakhir dengan kebahagiaan.
0: Amin.
2: Pokoknya semua enak lah, yuk doain oke gali-gali lah.
0: Oh, lapun gali-gali lah.
2: Oke. Okay.
0: Yola.
2: Terima kasih Iren yang gak suka makan durian.
0: Yo, makasih.
2: Yang selalu tren.
0: Gak sing lah.
2: Selalu menjadi friend.
0: Oh, lebah sing lah pun.
2: Ya, yang moleknya bak bunga deh Lia.
0: Oh, lapun.
2: Okay. Makasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu Julia, Bunga Dahlia Irwai. Yaudah. Yo, sebenarnya bagaimana kembali di 08-12-13-14-10-39. Nah, Iren angkat penelepon di belakang Ayu Julia. Di siapa nih, yaudah. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Ayu Rindu diangkut.
0: Ayu Rindu, apa kabarnya Ayu Rindu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana cuaca di Ampuy pagi hari ini?
3: Cerah di sini, cerah.
0: Lah mandi lo Ayu Rindu?
3: Lah sebelum subuh lah mandi.
0: Oh, lah makan sarapan.
3: Belum.
0: Belum, ngapain belum sarapan?
3: Belum, gak selamat sarapan pagi-pagi.
0: Oh, iyalah pun, anak denger lagu apa ya pagi hari ini pun?
3: Lagu apa nih?
0: Lagu, ya terserah yuk rindu lah, anak dangdut, anak lagu bangka. Asal jangan lagu Indonesia, yuk. Anak lagu bangka, anak lagu Jambi, anak lagu apa pokoknya?
3: Cinta membawa bahagia.
0: Cinta?
3: Membawa bahagia.
0: Ditunggu lagu dangdutnya kan?
3: Arif.
0: Hah?
3: Arif.
0: Apa?
3: Arif penyanyi.
0: Oh, lapun. Titip salam ke siapa? Yuk rindu.
3: Salam buat Julia tadi, apa? Yuk marangi tadi, salam kenal. Buat Yuk Pori. Bunda Mary, Yuk Seratin, Bang Bunglo, Mangyan, siapa ya? Endera, Bapak Madek Gadung, saya tidak dapat nih mbak.
0: Udah dapat toh, ini dapat.
3: Oh, ini ngeresek nih, kadang-kadang dapat kan, tapi suara kecil kayak nyamuk tuh, manis jadi gadung.
0: Oh, macam itu. Oh, alapun.
3: Semua-mualah dengan kuasa bisa lupa kan nama.
0: Oh, alapun. Yang penting sehat yuk, oh.
3: Hmm.
0: Ya, alapun.
3: Adik kan lagu.
0: Adik, lah ditunggu, oh, lagu, oh.
3: Hmm.
0: Ya, alapun.
3: Siapa nih?
0: Hah?
3: Nih, siapa yang senior?
0: Ini ke Iren.
3: Oh, salam kenal, oh, ke Irennya. Moga Iren selalu lah, oh.
0: Amin. Doa yang sama yuk. Salam kenal yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yuk rindu di Ampuy. Ora. Nah, sampai sempat berdaya bergabung kembali. Masih Iren tunggu di 08-12-13-14-10-39. Nah, kita angkat di belakang yuk rindu ada siapa nih. Halo, selamat pagi.
4: Halo perempat, selamat pagi juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Ini dengan orang Bengkak Belitung.
0: Siapa orang Bengkak Belitung? Di mana?
4: Bengkak Tengah.
0: Kayak siapa yo?
4: Coba ditebak dulu.
0: Siapa kayak Ayak Bujang?
4: Oh, benar sih.
0: Lain suara Ayak Bujang nih. Mentang-mentang udah berduka.
4: Lain suara,
0: oh. Oh, lain suara Ayak Bujang nih di Pinang Sebatang nih.
4: Ini Ayak Bujang nih baru habis berduka cita.
0: Oh, lapun. Oh, lapun. Tur berduka cita, oh, sehat selalu Ayak Bujang.
4: Amin.
0: Oh, dah. Semoga yang ditinggal diberi ketabahan, kesabaran, semoga yang meninggalkan husnul khotimah. Oh, dah. Amin.
4: Amin. Ya Allah rabbal alamin.
0: Oh, lapun. Denger lagu apa ya, Bujang? Pagi hari ini.
4: Malam tadi Anjela We ya. Kuade kemarin nah di telepon yang di Kiprompak TN. Tolong datang malam tadi. Oh.
0: Ada dek yang datang?
4: Ada yang datang, cuman yang datang yang dari terus itu.
0: Oh.
4: Dari Belimbing, dari Surau, dari Songkap. Banyak yang datang, cuman yang enggak dekat-dekat.
0: Orang jauh, payah halo.
4: apa ya lah orang jauh malam lagi saya kan harus.
0: Tapi orang mendoakan lah ya Bujang lah dari jauh, Rak.
4: Amin, alhamdulillah.
0: Yang penting sehat selalu ya Bujang,
4: oh. Oh, alhamdulillah.
0: Oh lah, nah lagu apapun ya Bujang.
4: Lagu nih, ya Bujang minta lagu Demi Baru Sudah Kehilangan. Nah, ya Bujang minta lagu Kehilangan, oh.
0: Oh lah pun, jangan sedih, tidak usah nangis pun, oh.
4: Dek sedih lah ku asal bergabung dengan Nene lepas cepat-cepat lah ku bagi-bagi pikir ku mendak sebelum tadi ah sering sementara pulang nangis.
0: Oh lah pun, nah, setiap manusia tuh pasti akan pulang ke situ, udah.
4: Oh benar lah,
0: diciptakan dari tanah kembali ke tanah.
4: Oh lah benar lah.
0: Oh lah pun, nah, ditunggu lagu pun, titip salam ke siapa nih, semangat ayo Bujang, oh.
4: Salam-salam buat ayo Julia tadi, oh.
0: Oh
4: Ayu Rindu kita, buat Amang Ibrahim, buat suami kita, buat Ayah Damiri, buat Ko Ahyung, buat Ayah Marhadi kita, buat Amang Aman, buat Mama Rati, buat Yuk Marni, buat Gali-Gali lah, oh, tanpa terkecuali, oh, buat salam Gali-Gali lah.
0: Alah pun, kayak Gali-Gali lah,
4: oh.
0: Ya lah pon, ditunggu lagu ah.
4: Iren ya.
0: Ao, ke Iren nih.
4: Oh, ni biar semangat manin ya.
0: Apa?
4: Di pantun biar ku semangat manin
0: kenen. Ao lah semangat lah pon, pantun lah.
4: Ao nak kemana mencari madu?
0: Cakep.
4: Madu ada di batang durian.
0: Asik.
4: So empat janganlah maju. Ya ade menjar Mbak Iren.
0: Masya Allah tabarakallah.
4: Ya pasti keren.
0: Yo, makasih ayo Bujang, oh.
4: Yo, makasih banyak yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ayo Bujang yang ade di Pinang Sebatang. Salam sehat selalu ayo Bujang, oh. Sehat pokoknya harus tetap semangat. Ada ya Bujang, ditunggu lagu Kehilangan. Ada. Walaupun sebenarnya sahabat budaya, kelahiran akan nantikan Ika di 08.12.13.14.10.39 kembali. Iren bacakan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 9 ya Supradi. Setelah itu Iren hadirkan lagu request permintaan Ika. Makasih yang udah bergabung di Berubat ya. Ada Yuk Marni di RY lagu Sepiring Berdua. Kemudian Julia lagu Orang Timur.

0: Yo, not gancang man. Haria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 9 pagi ini Superadi dari Belitung dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id.

Petugas gabungan mengamankan 50 item atau set barang dari hasil razia blok hunian Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan, Kamis 17 September 2026. Razia menyasar blok A, blok B, dan blok C lapas kelas 2B Tanjung Pandan. Kegiatan melibatkan jajaran lapas bersama Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung, BNNK Belitung, dan Kodim Belitung. Sejumlah barang yang diamankan diantara sendok kek garpu, korek api, sikat gigi plastik, botol parfum kaca, kaleng rokok, gelas kaca, gelas stainless steel, piring kaca, paku beton, kawat gesper, alat cukur kumis, kartu remi, kartu domino, hingga besi kipas angin. Kepala Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan, Muhammad Roland Ngumong, razia gabungan menjadi langkah untuk memperkuat keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Ia menyebut pemberantasan narkoba di lingkungan lapas membutuhkan pengawasan yang konsisten, termasuk melalui pencegahan dan deteksi dini secara berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala BNNK Belitung, Andi Kustiawan Ngumong, razia gabungan dan tes urin merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, kolaborasi antar lapas dan aparat penegak hukum perlu terus dilakukan untuk mendukung tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bersih dari narkoba. Barang hasil penggeledahan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

pendataan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Razia tersebut menjadi bagian dari implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, khususnya dalam memperkuat keamanan dan mencegah peredaran narkoba di lapas dan rutan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesperadi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelak Seperadi. Dan Seperadi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Seperadi. Oh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali di berubat kita nih Seperadi. Oh, Iren hadirkan informasi untuk Ika Seperadi. Tadi Iren membahas beda influenza A dan flu biasis Seperadi. Oh, apa bayi lah Iren hadirkan. Nah, sekarang seperti sahabat budaya, kasus sedang meningkat, apakah itu influenza A? Nah, seperti sahabat budaya harus tahu Seperadi, kasus influenza A nih oh lah beredar tapi di kota-kota seperti Surabaya, Jawa Timur Seperadi. Oh, meningkat Seperadi. Nah, sebagai sahabat budaya, kasus influenza A tengah menjadi sorotan rumah sakit di sejumlah daerah mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir seperti oh. Influenza A sendiri sebenarnya bukan virus baru. Oh, lantas apa to influenza A nih seperti? Nah, sebagai sahabat budaya, influenza sendiri pada dasarnya merupakan virus umum yang menyerang saluran pernapasan. Jadi virusnya biasanya menyebar selama periode tertentu atau musiman. Berbeda dengan salesma atau flu biasis yang umumnya disebabkan oleh rhinovirus dan bisa terjadi kapan bayi Seperadi. Sebagian besar kasus influenza umumnya bisa sembuh dengan sendiri. Namun dalam beberapa kasus, influenza bisa menyebabkan komplikasi yang berakibatkan fatal. Nah, apa itu influenza A Seperadi? Nah, influenza A Seperadi, virus influenza sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antara adalah influenza A, B, C, K, D Seperadi. Oh, influenza A dan B cenderung lebih umum menyerang manusia dan memicu wabah musiman. Jadi influenza C umumnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan, sementara influenza D umumnya menyerang hewan seperti sapi. Nah, lantas apa itu influenza A? Menuklik laman Center for Disease and Prevention Control CDC di Amerika Serikat. Jadi virus influenza A H1N1 nih yang banyak beredar saat ini merupakan keturunan dari virus penyebab pandemi di tahun 2009 kemarin, berarti 2009 lalu. Nah, virus ini terus beredar secara musiman dan mengalami perubahan genetik. Jadi virus ini menyebar antara manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet, air liur atau kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus dapat berkembang dalam dua fase. Nah, mengutip laman MedPark Hospital, yang pertama adalah masa inkubasi selama 1 hingga 3 hari setelah paparan. Nah, pada fase ini, gejala belum terlihat namun penuh virus pada orang lain bisa terjadi. Selanjutnya adalah masa kemunculan gejala pada 1 hingga 7 hari setelah infeksi. Umumnya, gejala akan muncul pada hari ketiga setelah paparan Seperadi. Nah, semacam corona kemarin no Seperadi, virus influenza A nih. Nah, apa saja gejala influenza A nih Seperadi? Baik gejala, durasi penyakit dan tingkat keparahan influenza A akan bervariasi pada masing-masing individu Seperadi. Oh, hal ini akan bergantung pada usia, kondisi kesehatan yang mendasari dan kekebalan tubuh. Jadi gejala H dapat berkisar dari ringan hingga berat Seperadi. Jadi ada beberapa gejala umum influenza A nih. Yang pertama toh demam tinggi atau gejala menggigil tiba-tiba, kemudian batuk umumnya kering, batuk kering, sakit tenggorokan, bersin, hidung tersumbat meler, kelelahan, kemudian sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri otot dan sendi, diare atau feses encer dalam beberapa kasus. Nah, itu dia sebenarnya gejala dari gejala umum dari influenza A Seperadi. Oh, beda dengan flu kita biasa Seperadi. Kalau flu biasa itu kita pacak hilang. Kalau influenza A kita perlu penanganan Seperadi. Oh, lahiran hadirkan tadi tahu lahiran sebut gejala-gejala Seperadi. Nah, jangan dibiarkan Seperadi. Oh, nah sementara dalam kasus yang lebih parah, influenza A bisa memicu komplikasi. Jadi ada gejala yang bisa diwaspadai. Oh, demam tinggi yang bertahan di atas 38 derajat Celcius selama lebih dari 1 pekan, kemudian pneumonia, sesak napas, detak jantung cepat atau berdebar, hipotensi atau tekanan darah rendah, gagal napas, kayak kejang demam utama pada anak-anak Seperadi. Oh, nah jadi sebagian besar kasus influenza A akan berangsur pulih atau membaik pada hari keempat hingga tujuh hari jika diobati dengan tepat. Jadi apabila kondisi tidak mengalami perbaikan setelah satu pekan, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui potensi komplikasi Seperadi. Oh, nah sebagai sahabat budaya, demikian penjelasan mengenai apa itu influenza A beserta gejala yang harus kita waspadai Seperadi, selain terapkan protokol kesehatan dengan baik
dan menjaga kesehatan tubuh tetap prima di tengah meningkatnya kasus influenza A saat ini seperti yo. Tapi di Bangka nih dak tahu lah dia pelomo yang terkena influenza A nih. Tapi yang tahu Irene di sini dikutip dari CNN Indonesia kita lah di Jawa Timur lah di seperti yo meningkat kasusnya di daerah Surabaya lo kali seperti. Yo seperti sahabat budaya di berubat kita seperti beragam unsur budaya sehat lahiran hadirkan informasi untuk kak seperti yo yang bergabung kembali di 08-12-13-14-13-9 nah Iren tunggu seperti yo mendedih yang nak bergabung Iren langsung bayo hadirkan lagu request tadi request kak laude yo lagu-lagu menemani kak sebelum usai jam 10 nih Iren nganti kak seperti Iren hadirkan bayo lagu-lagu untuk ikak seperti jadi jangan kemana-mana seperti tetaplah di 103,9 MHz.

Seperti sabar budaya, saatnya Iren harus pamit undur diri dari ruang dengar perempat. Oh, tidak terasa lah jam 10 seperti men Iren ade salah kata ke Ika seperti sabar budaya semuanya. Iren mohon dimaafkan seperti oh. Akhir kata Iren ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dikanti ke kawan kami yang lain, ada juga nganti dari jam 10 nih, hingga jam 3 sore kelas seperti. Jangan kemana-mana, Ika tetap pantau terus 103,9 MHz.

0: Ogul, kota rela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, Kak Jang.
0: Apa kan jauh?
1: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi.
0: Wah,

0: tay bao bất rằng.
1: Omay, nyaman kamar kan omay, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi, may nak belayar ke Pulau Kapuk, may.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, may. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kateka mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik,
1: bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh. Awas kah?
2: Tengok lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Nengok, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Tidak, aku panggil kamu Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya. Siti Terompak.
1: Ya Allah, Mai. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah Mai, Mai. Jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Enggak pun. Ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk. Cukup Mama kita bayi yang tahu Mai yuk.
2: Orang. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
2: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bik tu buko ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar men pacar artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
1: Aok pulik Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tau deh asa absen kenurut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turun tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
2: Taipau begereng, taipau begereng.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau begereng amai, begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau jodoh kayak pok rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek robne. De apalah pikir budak-budak doh. De di beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Wah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,94 sungai lihat suara budaya Bangka Belitung seperti di kebersamaan kita saat ini ya. Untuk pemakan Nusantara ada yang nganti Pradi sampai kalau ada jam 11 ya. Dan tentunya juga untuk berikutnya kita akan hadirkan UMKM kita yang dirangkaikan dengan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

Ya, Sopra, ini untuk informasi kali ini seputar wisata kuliner yang menjadi magnet ya, di mana ada 58% wisman itu datang ke Indonesia untuk gastronomi. Jadi kekayaan kuliner Indonesia itu semakin menunjukkan peran sebagai magnet pariwisata. BPS mencatat sebanyak 58,34% wisatawan mancanegara ataupun wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 kemarin itu melakukan aktivitas wisata kuliner ataupun gastronomi. Menteri Pariwisata Widianto Putri Wardana mengatakan angkanya jadi bukti ya kalau makanan itu bukan sekedar kebutuhan tapi juga pengalaman yang mampu mendorong wisatawan mengenal lebih jauh budaya kayak kehidupan masyarakat Indonesia. Dan menurut Widianti, Indonesia tuh punya modal besar untuk mengembangkan wisata gastronomi dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia punya kekayaan kuliner yang lahir dari tradisi lokal, hasil pertanian kayak laut serta kebudayaan yang berkembang selama berabad-abad. Gastronomi Indonesia juga dek hanya berbicara mengenai hidangan yang tersaji di meja makan. Di dalamnya ada ekosistem panjang yang melibatkan peternak, nelayan, petani, produsen pangan, juru masak, pelaku usaha, sampai masyarakat yang menjaga tradisi kuliner dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prade, dari perspektif pariwisata, gastronomi pun menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengenal budaya, tradisi, sekaligus cerita di balik suatu daerah.

103,94 sekalian suara budaya Bangka Belitung sepredi ya. Untuk kesempatan saat ini kita kembali hadirkan untuk informasi seputar pemakanan Nusantara ya. Kali ini ada beberapa makanan tertua di Indonesia dan urap itu bahkan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ya, urap sampai pecel itu ternyata lah disantap sejak ratusan tahun lalu sepredi. Sejumlah makanan tertua di Indonesia ini pun bahkan tercatat dalam prasasti dan karya sastra kuno. Indonesia punya beragam makanan tradisional yang hanya dikenal karena rasa ya, tapi juga menyimpan sejarah panjang. Ya, beberapa hidangan bahkan lah dikenal sejak ratusan sampai lebih dari 1000 tahun lalu dan tercatat dalam prasasti maupun karya sastra kuno. Sebagian makanan itu pun masih mudah ditemukan dan disantap sampai sekarang.

Seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ataupun Kemenpar ya, pada tanggal 17 September lalu, ya ada beberapa makanan tertua di Indonesia yang menjadi bagian dari perjalanan panjang kuliner Nusantara dan terus diwariskan lintas generasi sampai sekarang. Pertama ada urap seperadi, kemudian ada dendeng, ada dodol, ada lalapan juga, ya, ada nasi jemblung, papeda, jadah dan juga wajik, ya, kemudian pecel yang merupakan makanan tertua di Indonesia yang bahkan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, seperadi.

Selamat siang, Sopradi Sahabat Budaya. Aktivasi identitas kependudukan digital ataupun IKD warga Bangka capai 7% ataupun 16.000 jiwa. Angkanya di bawah target nasional 30% di tahun 2026. Kadis Dukcapil Bangka, Rahmat Gunawan menyebut antusias rendah. Menurutnya IKD bukan cuma KTP digital, fungsinya dompet digital untuk KK, KIA, akte lahir, kayak pintu akses Banses dan layanan publik berbasis NIK. Rahmat mengatakan IKD lah pacak untuk urus cetak KK, golongan darah, surat pindah sampai cetak KIA lewat foto di IKD orang tua. Untuk mengejar target di Dukcapil, Kabupaten Bangka terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk segera melakukan aktivasi. Masyarakat pacak mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store maupun App Store dan melakukan aktivasi di kantor di Dukcapil Kabupaten Bangka atau melalui petugas pelayanan di kantor kecamatan. Dia berharap pemerintah terus meningkatkan sosialisasi, pelayanan kayak pendamping sehingga target aktivasi KD pacak tercapai dan manfaat digitalisasi administrasi kependudukan benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Mai,
1: ya kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Bok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: Rum, oh. Kemarin di WC Asu, di peluntang Rues, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Nih lah, dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah, Rum.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Mati
0: kelak. Oh lah, laku padah, jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau nih mai. Kau pikirku di mana utuh mai apa cak kempes. Nimang mah kena mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu ya di Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Patine di Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman. Agi cakepku selangit-langit memai. Ngeri nyerbunges macam itu renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Menpo orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal nih mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diobat bawa ke ujung Pari Padang tuh mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih asenak. Putus lah asen nyabe ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi tuh, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mayo, hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak macam sih orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

103,94 sungai liat suara budaya Bangka Belitung. Sopredi kali ini untuk kebersamaan kita di UMKM kita gak hadirkan informasi untuk Sopredi semuanya. Ini seputar ide usaha ya, yang mana ini ada dari drakor, yang hobi nonton drakor bisa lahir ide bisnis Moza Corn namanya Sopredi. Jadi berawal dari kegemaran nonton drama Korea ataupun drakor ya, Tisa Sagita itu terinspirasi bikin usaha kuliner yang sekarang dikenal dengan nama Moza Corn. Usaha itu pun mulai dirintis Tisa sejak tahun 2018 dan terus dikembangkan sampai dengan suatu Sopredi. Ya, ketertarikannya terhadap berbagai makanan yang muncul dalam drama Korea itu bikin Tisa mencoba untuk bikin makanan serupa untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Dan salah satu menu yang dikembangkan adalah corn dog dengan isian sosis dan juga mozzarella. Nah, pada dalam perjalanannya Tisa ngaku dia selalu mudah ya untuk mempertahankan usaha. Dia pun beberapa kali menghadapi kondisi jatuh bangun tapi tetap berusaha melanjutkan bisnis dan juga mengembangkan menunya sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Dan salah satu menu yang kini jadi best sellernya adalah Moza Corn Mix Platter, Predi. Dan menu ini pun disajikan dalam satu kotak dengan berbagai pilihan makanan. Di antara adalah burger, ayam, kemudian kentang goreng dan spaghetti mentai. Selain mengembangkan menu, usaha yang berlokasi di kawasan Kampung Nelayan, tepatnya di pinggir pantai ini pun juga lah punya 4 orang karyawan. Moza Corn beroperasi setiap hari mulai dari jam 5 sampai dengan selesai. Dan untuk lokasi usaha yang ada di kawasan pantai juga memberikan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Ya, sambil menikmati makanan, pengunjung pun pajak melihat suasana laut dan matahari terbenam. Jadi dari nonton ya, tiba-tiba terinspirasi. Nah, ini nih nonton yang tidak merugi ya. Tidak dibuang-buang waktu tetapi justru menghadirkan sebuah inspirasi yang bisa menghasilkan cuan, dapat duit, Pradi dapat hiburan juga. Nyalah anak muda zaman now, Pradi. Oh, jangan lengah pokok untuk mendapatkan peluang-peluang usaha dari inspirasi yang kita dapatkan dari mana baik.

0: Besok Friday berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk kita dengarkan sesaat lagi saat langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal ijtima' ijtima'an qalbiyya wa ja'ala hadzal majma' majma'an mubarakan mahmiya wa ja'ala hadzal ittisal ittisalan qalbiyya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillala wa mayudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa darham wa dahannan ala rasulika wa nabiyika wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah walladhina amanu ashadda hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba annal quwwata lillahi jami'a wa innallaha shadidul iqab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma wa innal zulma fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Dengan kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman. Sehingga melalui kenikmatan iman, mari kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah, dengan mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik perintah yang ringan maupun yang berat, perintah yang susah maupun yang mudah, juga wajtinabu nawahihi, mampu meninggalkan, menjauhi semua larangan-larangannya, baik larangan yang berat dianggapnya maupun larangan yang ringan maupun kecil, maka imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi merupakan satu amalan yang bisa kita harapkan rahmat dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tanda kutip mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kehidupan kita, disadari maupun tidak disadari, banyak aniaya, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, baik kezaliman yang dilakukan kategorinya untuk individu, personal, diri sendiri, maupun dikategorikan secara umum untuk eksternal. Maka apapun bentuknya kezaliman,
maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar takut terhadap hal itu. Kenapa, saudara? Karena kezaliman adalah salah satu sebab menjadi dicabutnya iman. Salah satu penyebab seseorang dicabutnya iman oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Qasim ketika ditanya, "Wahai guru, adakah perbuatan dosa yang menjadi sebab dicabutnya iman?" Beliau menjawab, ada tiga perkara yang menjadi penyebab, bahkan sampai dicabutnya iman. Yang pertama, Allah yashkurullah ala ma akramahu bihi minal iman. Yang pertama, tidak adanya syukur, rasa syukur atas iman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka

akan lebih susah. Jadi rakyat biasa, jadi pedagang, jadi petani, jadi pejabat, jadi apapun, apalagi menjadi aparat, menjadi pimpinan, ketika mereka sudah tidak ada lagi rasa syukur terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan berbuat zalim apapun yang dikerjakannya, karena tidak ada lagi didasari iman. Padahal man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minu falayuhyiyannahu hayatan thayyibah. Padahal saudara, ketika amal baik, amal soleh yang dilakukan oleh laki-laki perempuan didasari iman, maka Allah akan beri kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang semula mungkin susah, mungkin tidak berilmu, dan sebagainya. Kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perbuatannya tidak didasari dengan iman, maka akan berbuat kezaliman. Kemudian yang kedua, alla yakhafu fautul imani anhu. Yang menjadi penyebab dapat dicabutnya iman oleh Allah tanpa ada rasa takut, tanpa ada kekhawatiran, putusnya iman, hilangnya iman, akidahnya tidak diperhatikan, sehingga ia jauh dengan orang-orang yang saleh, teman-teman sahabat, pergaulan yang baik. Dia akan bergaul, berkumpul dengan siapapun. Yang terpenting menurutnya akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya, atau sekedar mendapatkan hasil apapun yang dikerjakan, halal, haram, mereka tidak ada pertimbangan. Sehingga karena tidak lagi mereka khawatir dan takut akan hilangnya iman dari dirinya, maka tentu akan berbuat zalim. Zalim sendiri menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perbuatannya tidak benar. Namun ketika diberikan peringatan, mereka tidak merasa, bahkan merasa benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, "Idza ghadiballahu ala ahadin," wahai Ali, ketika Allah murka kepada salah seorang, maka ditandai rizqahu malan haraman, orang itu akan diberikan rizki yang haram dengan mudah. Maling mudah, enggak ada yang mengetahui. Ngerampok mudah, enggak ada yang tahu. Korupsi apalagi, sekalipun dia salah,

merasa benar. Sekalipun diberi peringatan, diingatkan, dinasehati, mereka akan tetap mengaku benar. Sekalipun sudah jelas-jelas pemalsuannya, tipuannya, dia akan tetap mengaku benar. Padahal dengan rizki yang haram yang diberikan oleh Allah, itu merupakan peringatan. Maka ketika mereka tidak sadar, diberikan rizki yang haram, masih terus, bahkan berlanjut, semakin menjadi, فَإِذَا اشْتَدَّ غَضَبَهُ عَلَيْهِ, maka ketika murka Allah bertambah kepada orang itu, وَقَّلَ بِهِ شَيْطَانًا, Allah akan menyerahkan orang itu kepada setan, dan setan tidak akan pernah menunjukkan kebaikan kepada mereka, saudara. Demikian Allah ketika memberikan peringatan kepada orang-orang zalim, Allah akan membiarkan. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Maka saudara, waspada kita terhadap perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan yang suka menganiaya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Apakah ada orang yang menganiaya kepada dirinya sendiri? Banyak. Mereka melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali masuk waktu yang merupakan kewajiban 5 kali sehari, mereka tunda-tunda, bahkan mereka tinggalkan tanpa ada risih, ragu dan sebagainya. Maka ini merupakan kezaliman. Di samping kezaliman untuk dirinya sendiri, juga ini merupakan perbuatan menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ketika ada seseorang yang tidak khawatir lagi dan tidak takut lagi atas putusnya iman, fautul iman, mereka perbuatannya akan menjadi penyebab hilangnya iman. Dan yang ketiga, ayyuzlama ahlul Islam, berbuat zalim kepada sesama saudara muslim. Kita tahu, baik secara nasional maupun internasional, banyak sekali penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan untuk sesama saudara muslimnya. Secara internal mungkin kita suka membiarkan. Barangkali ada tetangga, saudara, orang yang dikenal yang membutuhkan sesuatu.
padahal mampu dirinya untuk membantu lalu membiarkan. Maka ini juga merupakan kezaliman secara internal. Namun secara eksternal, banyaknya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik hukum yang tersemat, tersurat, tersirat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, maupun aturan yang dibuat untuk kebaikan sesama melalui musyawarah, baik konstitusional maupun kesepakatan-kesepakatan lain agar bisa menjadi lebih baik. Dan itu dilanggarnya, maka itu pun merupakan bagian dari kezaliman yang dapat menjadikan hilangnya iman, tercabutnya iman dari setiap jiwa yang melakukannya. Untuk itu hadirin, kita banyak diperingatkan melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras menyampaikan, ittaqu dzulma, takutlah kamu terhadap aniaya. Fa inna dzulma, karena bahwasanya aniaya, kezaliman itu dzulumatun, adalah kegelapan yang berlipat-lipat, yaumal kiamati, di hari kiamat. Terkadang kita menganggap, berpikir ketika di hari kiamat antriannya di mahsyar, di siratal mustaqim, di yaumil hisab, di yaumil mizan, terkadang berpikir secara akal, menunggu sebagaimana antrian ketika ngantri BBM. Tidak saudara, antriannya 40 tahun berdiri. Sejengkal dari kepala kita, matahari, sehingga melalui mimbar ini, marilah kita tingkatkan keimanan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal itu berarti kita punya harapan. Raja mengharap dan berhusnudzon akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arudis samai wal ardh. Wa'iddat lilladhina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Saudara, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Nabi Allah Adam alaihi salam ketika berbuat kezaliman sekali diampuninya 1000 tahun dengan doa yang diulang-ulang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zalim. Lalu manakala kita melihat kezaliman di depan mata kita, karena padahal kezaliman orang yang zalim dengan sangat seperti mereka yang korupsi, memakan hak rakyat yang tidak kecil, puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun, ketika mereka orang Islam, itu halal dihukum mati, dipotong-potong tangannya, kakinya, buang ke laut, tidak disolatkan, sah. Sebagaimana dalam penjelasan satu ayat di dalam Al-Quran. Maka jangan diam ketika kita melihat kezaliman di depan mata kita. Para cendekiawan, para alim, para ulama, mari bersama-sama untuk mengawasi agar kezaliman dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal barrur rahim.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة
1: baik mendengar, demikian siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 18 September 2026 Masehi dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang penuh berkah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPPR RI Sungai Liat, Ruli Setiahadi, pengarah teknik Saparudin Amri, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto Mulia, Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, serta petugas teknik di studio dan petugas teknik Masjid Agung Sungai Liat, Haji Dedi, pengacara acara Topan Liberto, serta saya Irwan Aulia Rahman selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio rekan Ustazah.
2: Pro 1.

mengatakan program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkab Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya kali ini.

0: RI Palangkaraya ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya nggak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin nggak? Ah, oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya mana?
1: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
0: Eh, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik itu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
1: Kok Nopa, gimana nih udah?
0: Ini udah.
1: Ini udah.
0: Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh di sapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
1: Terima kasih Pak Nopa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ini masih ada sedikit trouble.
0: Ya. Mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube katanya sih begitu ya. Kalau misalnya enggak dapat setelannya seperti itu sih aman enggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra SIKOM MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
1: Halo, Pak Nopa gimana?
0: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana Kak?
1: Jelas.
0: Oke, okay. Udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nopa waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggu Nalatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
0: Halo, Kak Suneta suaranya malah hilang.
1: Oh gitu ya?
0: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Ya.
1: Ya.
0: Tadi masih double-double ya.
1: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra SIKOM MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
2: Selamat siang Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp. Setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih, Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke, itu tadi ya Kulo Pak Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
2: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Bu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
2: Betul, harus satu arah. Jadi kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
2: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Betul. Nah, jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
2: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim gitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
2: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
2: Betul, betul Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya oh hafal teori, tapi praktisnya mereka oh ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
2: seperti,
1: gitu.
2: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, Yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih Pak Dit ya. Betul. Sungguh jelas nih.
2: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
2: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena
2: Busanita,
1: apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
2: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
2: Iya,
1: ya,
2: sudah ya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Paru-paru kita paru-paru seperti seperti manggah gitu.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Ditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah Mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ritia, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Okay. Oke, untuk Kulapa Hari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu.
0: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
1: Iya, Ponopa.
0: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
0: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu, sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9 9.
0: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-4928. Kak Suneta, boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
0: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 021-350-4510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Suneta.
4: Ya?
3: Halo,
4: ya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Kamu Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, kesatu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
5: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang Ponopa, lagi Ponopa, blaem-blaem.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Bahalap, Panep. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Ya. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan
6: nah,
1: pertanyaannya.
6: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Apa namanya seperti apa dengan apa namanya ini sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern 2-3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
7: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Iya, udah. Silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Okay, salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal iya. Kembali.
8: Jadi, saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Bo. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik. Kita enggak di apa ya namanya? Tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke. Okay.
8: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Okay. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas. Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Ya,
8: kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
8: Gitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu
1: masih ada menyalam, gitu, Pak. Ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, Pak.
1: Iya.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: iya.
8: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak, ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah
8: ya, sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Mpok, ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu.
8: Tapi
1: ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali. Apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
8: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini, Kak Aditya?
8: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
1: Iya.
8: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
8: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
8: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu. Kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, di sungai. Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
8: Nah, seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
7: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih Ponopah.
1: Belum ada di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Iya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerende Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng. Dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan demikian.
1: Oke,
2: doa,
1: baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Selalu
1: baik.
2: Tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Oke, begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerende Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak. Ya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Oh iya, sama terus, tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Ya,
7: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
7: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
7: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. itu mayoritas keharingan waktu di di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya, Komandan Korem ataupun dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengukuhkan 75 orang relawan pasukan anti karhutla ataupun pakar di Makodim 0413 Bangka, Jumat 18 September 2026. Para relawan yang berasal dari tiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan kayak deteksi dini karhutla. Dan Rem mengatakan pembentukan pakar merupakan langkah proaktif mengingat potensi musim kemarau diprediksi berlangsung sampai November mendatang. Dikatakan pula meskipun terpantau ada ratusan titik panas ataupun hotspot, kondisi karhutla di Bangka Belitung relatif agak terkendali dan berada di level siaga 2. Kebakaran yang terjadi umumnya berskala kecil dengan luasan berkisar 0,5 hingga 1,5 hektar. Meskipun demikian, sekecil apapun api tetap berpotensi meluas kalau dibiarkan tanpa penanganan cepat. Dia pun mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan, kayak membuka lahan dengan cara membakar. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Apa kabar Rika? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia duit nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat siang, Sapradi Semena di kesempatan saat ini. Kembali Perempat hadir untuk kebersamaan kita di Begaya, ataupun beragam budaya yang menemani kebersamaan kita di siang hari ini sampai kelak di jam 3 sore, Sapradi. Dan tentunya juga jangan lewatkan untuk kebersamaan bersama Perempat Kla dalam Bedinca Bedaya di jam 3 sore, Pradi.

Untuk informasi kali ini seperti kami hadirkan untuk informasinya seputar hotel yang kadang itu tidak ada ya, namanya lantai 13 gitu. Ya, jadi ketika kita nginap di hotel yang bertingkat, mungkin kita sering memperhatikan kalau beberapa hotel tuh dia mencantumkan lantai 13. Setelah lantai 12 tuh biasanya akan ada lantai 12A atau bahkan langsung menemukan lantai 14 di tombol lift atau daftar lantai hotel. Kira-kira ngapa ya pacak ada di lantai 13 di hotel toh? Dan hal ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata berkaitan kepercayaan yang laba kembang sejak lame, angkanya tentu angka tertentu tuh punya makna khusus dalam berbagai budaya yang dan sering dikaitkan dengan keberuntungan ataupun kesialan gitu ya. Dan salah satunya adalah angka 13 yang sampai sekarang tuh masih dianggap membawa nasib kurang baik oleh sebagian orang. Terus ngapa pacar ada di lantai 13 di hotel? Nih ya, dilansir dari Washington Surveying and Rating Bureau bahwa angka 13 itu lalami dikaitkan dengan angka ketidakberuntungan gitu ya, ataupun nasib buruk sehingga pertanda kejadian yang tidak diinginkan. Ketakutan berlebihan terhadap angka 13 bahkan punya istilah khusus, yaitu disebut dengan Triskaidekaphobia. Dan kepercayaan ini pun jadi salah satu alasan ngapa pengelola hotel dan gedung tinggi memilih untuk dia menggunakan angka 13 secara langsung. Salah satu pertimbangan adalah faktor psikologis penghuni ataupun tamu. Dan sebagian orang memang ngerasa tidak nyaman ya kalau harus tinggal di kamar yang berada di lantai 13. Pemilik gedung tertentu juga nek calon tamu itu menghindari lantai tertentu hanya karena angka yang dianggap membawa ketidakberuntungan. Karena itu sepertinya lantai 13 biasanya diganti dengan penamaan seperti 12A atau bahkan langsung dilanjutkan dengan dari lantai 12 ke lantai 14. Dengan cara ini secara teknis bangunan pun tetap punya tingkat yang sama, tapi angka 13 tidak ditampilkan pada tombol lift maupun penunjuk lantai. Ya, gedung apartemen dan bangunan bertingkat lainnya juga kerap menghilangkan angka 13 dari sistem penomoran. Morana. Bahkan Etis Elevator Company pernah menyebut bahwa sekitar 80 hingga 90% lift yang dipasang di gedung tinggi dan hotel D punya tombol lantai 13. Prakteknya pun menunjukkan bahwa takhayul terhadap angka 13 masih punya pengaruh dalam pembangunan gedung modern. Terus dari mana nih sebenarnya anggapan bahwa angka 13 membawa ketidakberuntungan? Nanti kita akan hadirkan untuk informasi ya, Sapradi.

0: lah lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Mon, sini Rom. Sini Boro sama Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah Mai.
0: Rom, kamu lagi Rom. Kamu lagi Rom.
1: Aku mai, aduh, lah jadi lah mai, dia ngejar lagi lah mai.
0: Susapa jadi oh?
1: Tahu ku mai.
0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh, mai, mai.
0: Mana mana, dedegi kan, dedegi Roma, asu adik Rom.
1: Dah, gara-gara kani lah mai, kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Tola malah bantai gak dipandai kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun kayak lewat nih agi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih mai. Kayak abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku melompat mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu kayak gila, ku jerak liwat nih lagi, penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau udah ngambil napas Mai?
0: Rom, Rom, ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom, kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk, coba lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener, jangan dilepas macam betul bayi yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Man kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang, man kita dicekar masuk tadi tuh. Apa kayak jadi ya Mayo, kira-kira ya Mayo.
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Liba nian mulekan ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ko ne. Tanu we gawe ka ni mai.
0: De biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang berkicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua itu berkicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah mai.
2: Bi, setengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kare kan, Bay?
4: Dek asih kesiang-kesiang lah, Dek Bay.
3: Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai kewe ayam kare.
4: Cuba menpot kembang kare rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam. ayam bi, mon berani anak kembangku.
3: Nah, jadi artinya tidak salah lah menkuse ayam kamu nak tu, kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se, di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemniha.
5: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiar sekemut anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang hidup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakatnya disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

Masih di 103,9 perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepredik ya, seputar angka 13 yang tidak pernah ada di lantai 3, tidak pernah ada ya, untuk lantai di hotel gitu, Predik, setinggi APG ya. Nah, dari mana nih kira-kira kisah tadi Predik? Oh, dari angka 13, ya, seperti itu. Nah, tadi sempat di sebutin juga ya, angka 13 itu bahkan punya istilah khusus, yaitu Triskaidekaphobia, Sepredik.

dari mana sebenarnya anggapan bahwa angka 13 membawa ketidakberuntungan, ya, dari satu jawaban pun yang benar-benar pasti seprade. Tapi angka ini lah dikaitkan dengan berbagai kisah dan kepercayaan sejak zaman dulu, ya, dalam tradisi Kristen misalnya. Judas Iskariot yang disebut sebagai tamu ke-13 dalam perjamuan terakhir. Dalam mitologi Nordik, Loki datang sebagai tamu ke-13 dalam sebuah jamuan para dewa dan kemudian menyebabkan kekacauan. Angka 13 juga punya simbol tertentu dalam kartu tarot, yaitu kartu date yang sering dianggap melambangkan kematian ataupun perubahan besar. Walaupun macam itu, dek semuanya gedung menghindari angka 13. Salah satunya adalah Empire State Building di New York yang tetap punya lantai 13. Dan pada akhirnya, ngapain ada lantai 13 di hotel? Bukan karena ada aturan khusus dalam pembangunan gedung, melainkan lebih dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, kayak preferensi penghuni ataupun tamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apa kabar Bangkat Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Selamat sore, Sapradi, sahabat budaya. Bapeda Kabupaten Bangka menerbitkan dua jurnal ilmiah terkait kebijakan pembangunan daerah. Dua jurnal yang diterbitkan yaitu Jurnal Perencanaan Pembangunan Keinovasi Kebijakan serta Jurnal Pembangunan Daerah dan Analisis Kebijakan. Kepala Bapeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto, mengatakan jurnal tersebut sebagai ruang publikasi bagi pejabat fungsional, peneliti, akademisi, perencana pembangunan, hingga analisis kebijakan. Menurut publikasi ilmiah punya peran penting dalam pengembangan profesionalisme pejabat fungsional. Selain menjadi sarana berbagai pengetahuan, publikasi hasil penelitian juga berkaitan kayak pemenuhan unsur pengembangan profesi dan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3 sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Ega di kesempatan sore kali ini.

Untuk kesempatan kali ini, ya Sobat Budaya, yang nak berbagi informasi yo, lah kering lumayan. Ternyata rumah kami lah kering aja, beradik. Nah, tapi ada jam-jam tertentu dia pasang lagi air sumur macam tu. Tapi ada sumur tu yang memang tak dipacak, bukan tak pacak kering, tak kering-kering macam tu Sobat Budaya. Tentu dipakai ke biasanya banyak orang yang pakai biasanya. Ya lah, yang pasti memang kita harus

beberapa daerah mungkin lah turun hujan juga di Indonesia. Tapi kalau kita ingat tahun-tahun belakangan dulu, oh, di daerah lain lah keluar lah hujan, tapi di Bangka Belitung belum justru. Itu. Oke, baiklah Sobat Budaya, kita mulai dulu di kesempatan kali ini dengan lagu yang akan ku hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya di kesempatan kali ini. Echa Paramita, cuma 5 waktu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, baik seperti saudara sebuah budaya nih, baru ku buka setelah 5 waktu tuh ya. Oke, siapa yang nak bergabung yuk, lanjut. Ya, halo Berincak Budaya.
1: Halo Berincak Budaya. Wah, sampai hati saya mencinta kubujang. Seorang ganteng di RRI 4.
0: Wah, memarati. Apa kabar ah?
1: Alhamdulillah, kardang.
0: Oh, wadah, minum pun. Keradang.
1: Keradang, kardang, panas bener.
0: Oh, mendi bangka keradang.
1: Ah, meradang haus bahasa Indonesia. Kalau
0: panas tuh haus itu. Air lah kering dong.
1: Kami kalau kami si mama alhamdulillah, cuman usut air sumur mama yang
0: usut kan.
1: Kalau yang frigibor alhamdulillah di besar.
0: Oh, yang
1: syukur kalau di pegadawan alhamdulillah air.
0: Oh, tapi ada tak yang kering air di sekitar situ? Gak deh.
1: Alhamdulillah ada deh di kami dak.
0: Masa lagi? Masa deh.
1: Oh, nijok cuma lahan ada. Kalau kami di pegadawan lama deh lom.
0: Oh,
1: baca air. Bersyukur lagi di pegadawan.
0: Hebat, oh.
1: Alhamdulillah ya. Hebat Allah tadi ada syukur.
0: Berarti air aman lah. Air minum aman.
1: Aman. Apa sayang?
0: Air minum aman, air minum.
1: Aman, mama kan pergi bor.
0: No, tapi banyak minum dek anak nek musim kemarau nih.
1: Masuk deh.
0: Musim kemarau nih jadi banyak minum dek.
1: Mama terbiasa minum banyak memang. Oh, kemarau dek kemarau tetap.
0: Oh.
1: Karena mama jarang ngemil kan, mama tidak pernah ngemil. Mama tuh jam segini nih mau ngopi segelas kecil.
0: Oh, jam.
1: Kalau pagi tuh jam 3, jam 4 tuh malah ngopi. Wow. Tapi kalau orang di air putih, dia mau minum terus mama masak pakai daun pandan. Jadi dia jadi air minum seharian mama tuh lah. Rebusan air pandan.
0: Rebusan air pandan, oke. Okay. Ya deh lanjut, lagu apa, salam-salam lu, apa cuman nih?
1: Lagu meminta lagu dari Evita Malau. Dengan judul lagu Suara Hati.
0: Suara Hati, oke, ditunggu.
1: Suara Hati, lagunya buat pada RRI produk kita, buat Julia, buat kakek-kakak murah, buat Martin beserta Bang Yani juga, buat Bang Inggi Kepung Jawa, buat Fitri di Sri Menanti, buat Yuhu, apa, yang di Sinjai, juga, oh, buat anak ini, Ambera, oh, buat Ambera juga, buat Bimbro beserta yang omainya, Duk Seriatun, buat Pak Sulaiman beserta Duk Ridanya, buat Yuk Mary, buat Pak Brahim, buat Ako Ayung, buat Ako Ayau, buat Nong Hujan di Pinas Batang, Pak Dairi, buat Panji juga di Kasgar, dia penggemar RI Pro 1, buat Pak Irwan juga, alhamdulillah malam yang ini Pak Irwan jemput, Pak Irwan nganter pulang, alhamdulillah, buat Pak Irwan juga semoga sehat selalu. Buat Yuk Marni, pokok semua loh dari asetajik untuk habis, salam sehat, salam kompak selalu dari mama, yang lagi sakit kita doakan, semoga cepat diangkat penyakitnya, yang lagi beraktivitas sama beraktivitas, yang lagi menyantap minum teh atau kopinya, selamat menikmati minum teh atau kopinya. Buat ujian seorang yang di RRI 4 paling ganteng, selamat beraktivitas sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati.

0: Kang Bi, Om Tante, Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata dak mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usaha nok Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih ya Rom ah.
2: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut iga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Aduh, dosa ngebut iga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Kepalaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau aku ngendengar chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam tadi katepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mau, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai, gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
3: Udang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini nge duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nak ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah lu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

0: Ya, baik, seperadik saudara sobat budaya. Yo, kita buka giliran telefon. Siapa yang nak gabung? Lanjut, tengok aku buka di telefon kita sore ini. Halo, selamat sore, berdincap berdaya.
1: Sampai Hatay.
0: Wah, sampai Hatay. Oh, dari mana ni, Bangka Tengah kan?
1: Oh.
0: Kabar Ridho?
1: Apa kabar, Bang?
0: Aku sihat lah, ki apa kabar?
1: Kabar sihat lah, aku ya.
0: Ada. Cukup ai di mana lah kering lo?
1: Kering dek. Cukur amun di rumah dek. Cukup ai dia dek.
0: Oh.
1: Orang balik kolok lah, bro.
0: Oh.
1: Nama apa lo, Bang? Orang mana nak apa ngambil?

0: ban oh.
1: Bulan 7 bulannya kita kering ya.
0: Oh.
1: Alhamdulillah lah bang. Karena pelajaran ada kering ya.
0: Oh. Okay lah, nak lagu apa ni?
1: Lagu. Lagu dari
0: apa?
1: Magizet.
0: Apa yang mana?
1: Mahal.
0: Mahal. Lah, tunggu. Okay.
1: Salam.
0: Yo, salam ke siapa?
1: Salam berhati-hati. Mary. Yo. Trio.
0: Oh.
1: Kumarni, kita keluar. Yusuf,
0: Pak Yusuf, Bu
1: Sumi, Mangjan, Mutasi, Mulmat, Pak Sungkar Tengayung, Permau Ayau, Yanaha, Pengkajil, Kutoyib, Pratambas. Wah, salam semua, Pak. Iya, Bang, udah.
0: Oke.
1: Mudah mudah siap lah.
0: Yo,
1: semoga siap lah. Mudah siap lah, istri dan siap lah, anak-anak dan siap lah di
0: kampung itu. Amin.
1: Semua mudah sekapu Allah lah di kampung itu semua teman-teman.
0: Amin.
1: Pulang kata tu, anak-anak pulang juga, bang.
0: Yo,
1: semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Ridho. Lanjut oh, yang nak gabung lagi sama sore untuk semuanya di kesempatan sore ini. Bahagia selalu untuk semuanya yang menikmati sore hari ini. Oke, berincap dah. Halo.
2: Wah, kembali.
0: Wah, Julia ni oh. Hah?
2: Espera.
0: Oh, sama ke Julia suara ka? Espera. Au. Hebat oh. Oh, tapi cuba sekali lagi ulang lagi. Dincap dah.
2: Wahai. Sampai ya tadi.
0: Putus tu tapi dia dah dia putus. Wahai ya sampai. Ya ni jam tu nya. Dincap dah.
2: Wahai sampai.
0: Oh, terselip tadi tu. Sekali lagi. Dincap dah.
2: Wahai sampai.
0: Sihat Embera.
2: Sihat
0: dah.
2: Alhamdulillah akhir-akhir jom.
0: Ai ade dek. Hah? Ai ade dek, ai ikak. Ada
2: dek.
0: Oh, jadi siapa yang ambil ai ah? Hah?
2: Yang dia dek.
0: Oh, ai ikak ade. Semua dak?
2: Dak gigi.
0: Oh. Aulah, pergi yo. Pergi bukan semua dak. Oh. Okeylah, mantap lah mentukar nimbak dah. Apa pakai mesin?
2: Mesin.
0: Oh. Oh, wow lah.
2: Tengah pendek.
0: Oh, mantap lah pun. Okey lah, Mira. Kalau mandi dong tapi.
2: Oh, saya lagi. Kerana mandi lah.
0: Pagi tadi mandi tak?
2: Hah?
0: Pagi tadi mandi tak?
2: Mandi.
0: Mandi? Oh, pakai sindok tak?
2: Tak lah.
0: Mudah. Okey lah. Nak lagu apa, Mira?
2: Oh,
0: lagu apa? Hah?
2: Cinta karet.
0: Cinta karet. Mantap, Embera. Cinta karet. Ditunggu, Be, yuk. Salam, ah.
2: Salam buat Ulang, ya. Buat Ikhwari, Amal. Buat Abang Ebu. Ratun. Buat Rina Ampoy, Nenbe. Buat lagi Cinta Kua. Melati, Mari. Buat Ayah Sampai, Belen. Buat Bungota. Buat Helen, buat apa ya? Mayan, buat Julie telefon, jadi Helen, buat guna sendiri, sana, buat Amanda nunggu, Wangan, buat Ben, nunggu apa nam?
0: Oh.
2: Wah, Samet. Wah, Wadia. Wah, Ria.
0: Banyak lah.

0: Semua. Dia bilang ada.
1: Banyak ah.
0: Sama. Wandan.
1: Oh.
0: Buat kita. Buat salah. Buat Abi. Buat Bang Wandan. Buat Tiago Sengen. Tiago. Terima kasih ya.
1: Piantah GP kabar itu kisah.
0: Nanti ya. Assalamualaikum.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Emera. Oh, goyang apa namanya itu cinta karet. Oke, Emera, makasih Emera lah gabung dan spradik saudara sobat budaya. Ya, ai saro. Ati ape mahal.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Betetlah Rom. Dengkek nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar Mayo. Kala gi Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang bela. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nagasari nih mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Nih ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak gue, Pok, nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Aok lah, kue bangka gale nih. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok, kelakkan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Aok. Lah lama berjual kue nih biok.
2: Kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bi, nih bi, oh.
0: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong, gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa kak makan semuanya nak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem siko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Berapa Rom? Tepuk mai lime mai yo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom, perut karung.
3: Wah matailah Rom mah sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian mai Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, oh, kue gak sengrek nyap lah gue kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mentap, ngingin-ngingin nih, kayak kancah kupai.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai. Wah, hai, sampai aku. Ya,

Ya baik Sobat Budaya, anda masih bersama saya Wanda Sonal Alham dan kita lagi di Berincak Berdaik sore ini. Mudah-mudahan semuanya bersemangat selalu dan juga yang pasti yang lah bergabung, makasih juga di kesempatan kali ini. Tadi ada apa? Mama Rati, ada Mama Rati, ada Embera pun itu tadi itu. Ada Embera ke Rido, wadaw. Oh, pokok di kesempatan kali ini bahagia selalu lah untuk semua. Tetap semangat yang pasti. Apapun aktivitas sore ini, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, yang di jalan hati-hati di jalan. Ya, pantau terus laju kendaraan, Sobat Budaya. Kita lagi ngobrol soal air. Air ini memang untuk sumber kehidupan. Nah, air di musim kemarau ini ya butuh banyak macam tu, baik untuk dikonsumsi atau untuk minum macam tu, atau juga ya untuk segala macam kebutuhan lah semua gitu. Nah, beberapa kawan-kawan kita ya mungkin ada yang merasakan kekeringan macam tu. Nah, ini yang kita harapkan pacak cepat berlalu macam tu dan hujan cepat datang. Amin. Okey, baik Sobat Budaya, saat ini pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Tadi lagu-lagu yang lah di request juga lah aku hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Kembali kali ini Sobat Budaya ada Zakia Bang Jono.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, baik Sobat Budaya, lagu tadi sekaligus mengakhiri ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini di Bedincak Bedae. Ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Selanjutnya kita akan beralih ke acara kita lainnya. Sebelum kita ikuti dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib ya Sobat Budaya, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda di kabar berita.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih nyakut?
0: Ya baik Sobat Budaya, Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengukuhkan 75 orang untuk relawan pasukan anti karhutlah atau pakar di Makodim 0413 Bangka. Hari ini Sobat Budaya, Jumat 18 September 2026, dan para relawan yang berasal dari setiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini karhutlah. Dan Rem menyebutkan bahwa pembentukan pakar ini langkah proaktif mengingat potensi musim kemarau diprediksi berlangsung sampai November mendatang. Prinsip pencegahan itu lebih baik daripada penanggulangan. Relawan pakar ini tugasnya menginformasikan dan mendeteksi dini kalau ada titik api kecil atau ada aktivitas warga yang bakar lahan. Dalam hal ini, kalau misalnya bisa ditangani langsung ya oleh pakar, informasi tersebut langsung diteruskan ke aparat gabungan baik TNI, Polri, Pemda, BPBD maupun Basarnas. Dan ditambahkan juga bahwa meski terpantau ada ratusan titik panas hotspot, kondisi karhutlah di Bangka Belitung ini relatif agak terkendali dan ada di level siaga 2. Kebakaran yang terjadi umumnya skala kecil dengan luasan sekitar 0,5 sampai 1,5 hektar. Ya walaupun cemtu, sekecil apapun tetap berpotensi meluas kalau misal dibiarkan tanpa penanganan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Baik, Sobat Budaya di mana pun di kesempatan sore hari ini pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kuajak Ika Ginata kita nyari kuliner khas Bangka. Kalau ada rusep, pempek belo, pantiau. Tunggu bayo dan sembari kita dengar lagu-lagu pilihan yang kuhadirkan.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelak. Nih kelak.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah lu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi

0: Ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusit ya?
2: Kan pun tuh nomor satu.
1: Kalau makan rusit enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan gitu-gitulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Menrusip tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana de? Apa gig dimasakan? Lauk apa gig nyaman mencecel tu?
4: Wow, menrusip jadi bilang lagi men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusit. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusit. Saat ini, bahkan rusit juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusit sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusit. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Sobat budaya, kita Ginata dan ku aja Ika tadi lah nyicip rusip PG ya tadi tuh. Oh, rusip baru ah. Oke. Okay. Lah ada pempek belo lagi. Anang baik Kak. Tunggu bela tetap di perempat RRI Sungai Riat sambil kita menantikan kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Riat kalau. Tetap stay di perempat RRI.

0: Ya baik Sobat Budaya, sepertinya kita harus bergabung ke Pro 1 Sungailiat ya. Untuk Sobat Budaya semua, lagi nata kita lanjutkan setelah pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib dan sholat maghrib Pak Sobat Budaya. Selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 Sungailiat.
1: Sudah wafat, sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Thalus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Thalus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Thalus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisham? Melihat perilaku Thalus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Thalus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Thalus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Thalus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisham, jawab Thalus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Thalus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Thalus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Thalus seperti itu, khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Taus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Ya baik, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonal Ham. Dan baiklah, kali ini kita lanjutkan Ginata. Sebelum kelak pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung ke Pro 4 Jakarta. Gondang Lia akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Nah Sobat Budaya, selamat malam. Selamat menikmati suasana malam ini, yang mungkin lagi kayak keluarga tercinta. Selamat santap malam. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Pantau laju kendaraan, utamakan keselamatan itu yang terpenting.
1: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: tidak asing lagi bagi masyarakat Nusantara, kuliner khas masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Pempek umumnya terbuat dari ikan sungai seperti ikan belido dan ikan laut. Di Pulau Bangka ada pempek yang terbuat dari bahan udang yang sangat terkenal dengan nama pempek udang khas Bilo Laut. Pempek udang dari Bilo Laut ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah sangat terkenal baik di Bangka maupun di luar Bangka.
1: Bikin pempek udang karena pempek ikan agak susah bikinnya. Jadi ayu lebih milih udang karena di mana-mana digemari pembeli. Karena di Mentok kan agak langka pempek udang, yang ada hanya di Bilo. Karena dari zaman dulu kita bikin itu, pempek udang.
0: Sahabat budaya, Desa Bilo Laut sendiri berada di wilayah Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat. Udang yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek ini dikenal dengan sebutan udang belacan atau lebih kita kenal dengan udang rebon, yang biasanya merupakan bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Sahabat budaya, Desa Bilo Laut merupakan salah satu penghasil udang belacan di Pulau Bangka. Salah seorang pembuat pempek Bilo Laut adalah Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah memulai pembuatan pempek udang dari tahun 2000 hingga saat ini. Setiap harinya, Bu Sumiati memproduksi sekitar 60 kg udang segar untuk dibuat dan diolah menjadi pempek. Budaya, pembuatan pempek udang lebih mudah pengerjaannya kan hanya membuang kulit udangnya saja. Berbeda dengan pempek ikan yang harus membersihkan tulangnya.
1: Cara membuat pempek udang, kita memilih udang TB, terus dikupas, langsung dicuci dulu bersih, terus digiling, baru diadon, direbus. Sampai dia mengambang baru diangkat, kemudian ditiris. Setelah ditiris, kemudian dikemas lalu dijual.
0: Sahabat budaya, pempek Bilo Laut memiliki perbedaan dari pempek lain. Mulai dari rasa udang yang khas, warnanya yang berwarna merah muda, varian baru, serta harga yang bervariasi. Seperti yang diungkapkan oleh Aulia.
2: Rasa pempek Bilo Laut, rasa tuh enak. Terus dia kenyal-kenyal, kayak ada ketemu gerinjil-gerinjil udangnya tuh. Ada kayak ada serat-serat udang. Kalau masalah harga, harga bervariasi antara 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Sekarang juga ada varian baru, itu pempek telok dari udang. Nah, itu harganya 10.000 per porsi. Kalau ditanya enakan mana, pempek udang Bilo sama ikan, kalau saya sih lebih suka pempek udang Bilo Laut karena memang kerasa udangnya tuh, terus warnanya tuh lucu, agak pink-pink gitu, kayak udang itulah.

Sahabat budaya, tekstur pempek udang belo laut sendiri lebih lembut jika dibandingkan dengan pempek lain. Warnanya kemerahan, berbeda dengan pempek ikan yang berwarna gelap. Pempek udang ini sudah bisa langsung dinikmati atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Rasa udang yang sangat terasa dan khas, pas dengan kuahnya yang pedas dengan kombinasi asam serta asin. Saya Reta Kurniawan untuk Perempat RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kami ajak Ika untuk bergabung ke Pro 4 Jakarta. Kita akan dengarkan Gondang Dia. Sobat Budaya, di kesempatan kali ini disiarkan langsung dari RRI Pro 4 Jakarta. Gondang Dia sebagai sesi terakhir bersamaan kita, dan untuk itu selamat mendengarkan. Sekaligus juga aku Andasun Alham pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok.

Hot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih, kalau sekarang nih yang pengen liburan, gara-gara matahari lagi bersinar cerah, matahari. Ada beberapa tips buat Abang Po ya, supaya liburan tetap nyaman, tetap menyenangkan, tanpa harus khawatir dikarenakan musim kemarau yang tak berkunjung selesai dia sampai bulan September ini. Yang pertama, Abang Po jangan lupa untuk mensuplai tubuh Abang Po dengan cairan yang cukup. Jadi jangan sampai dehidrasi ya. Karena yang namanya cuaca panas itu Abang Po bisa bikin badan kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Bahkan kayak kita duduk-duduk aja di tengah panasnya matahari, keringatan juga kan. Nah, buat ngecegah dehidrasi, jangan lupa ada tuh bawa terus tumblernya, botol minumnya kemanapun Abang Po pergi ketika liburan. Dan biasain buat minum air putih secara berkala tanpa harus nunggu rasa haus itu datang. Kecuali rasa haus akan kasih sayang begitu ya. Nah, sama Abang Po beraktivitas di bawah terik matahari, baik itu mungkin berenang di pantai atau lagi jalan-jalan keliling-keliling ke tempat wisata, sebaiknya kurangi minuman yang mengandung kafein. Karena itu bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh kita, Abang Po. Sifatnya itu diuretik. Artinya lah cepet dah badan kita kehausan gara-gara itu. Nah, sebagai alternatifnya, Abang Po bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya banget dengan kandungan air seperti semangka, melon, jeruk gitu ya. Kalau misalnya Abang Po bosan minum air putih.

0: kemana nih?
1: Buat gue.
2: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
3: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ye. Di mari aja deh Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih,

Perumpat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tadi mau ngasih informasi, lupa tipsnya. Malah kehapus. Ini masih ngomongin soal tips liburan nyaman walaupun di tengah-tengah musim kemarau. Tadi kan jangan lupa terus hidrasi tubuh kita dengan air yang cukup atau dengan buah-buahan segar ya Bang Po. Terus jangan lupa untuk menyusun waktu aktivitas yang bijak. Karena katanya nih kalau misalnya kita pinter ngatur jadwal perjalanan, ini bisa nyelamatin kita dari sengatan terik matahari. Bang Po, disarankan banget untuk membatasi aktivitas di luar ruangan atau outdoor ketika jam-jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi kalau bisa dari pagi-pagi itu udah dimanfaatin tuh waktunya menjelang senja buat mengeksplorasi tempat terbuka kayak candi, pantai, atau hiking begitu ya. Dan karena udaranya tuh lebih bersahabat sekaligus pas banget pencahayaannya buat berfoto. Kalau udah siang, kalau bisa cari dah tempat-tempat yang dalam ruangan yang sejuk, yang ada AC-nya, kayak museum, mall gitu ya, atau taman bermain dalam ruangan yang bisa menjadi pilihan Abang Pak untuk menghabiskan waktu liburan secara maksimal tanpa harus takut tersengat matahari.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta. Abang Po, udah mau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kebetulan penyiar berikutnya udah dateng. Sudah ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Po di Ngoblak. Bener ya? Ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang enak, ser bersama Bala Guplak. Gak usah dipertanyakan kemampuan Aye buat bawain guplak. Hah? Ya. Yakin? Aduh bang, Aye ambil cuti. Cuci 3 bulan. Gue hamil duluan. Coy. Abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung dari sore tadi hingga malam ini. Abisnya bakal sama Bang Noel di rangkaian apresiasi budaya Banyumasan ya, yang bakal nemenin Abang-abang hingga jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ada yang nelfon saya nih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat Rok-Tok. Asal lo tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel Cing. Wah, dibanting.
0: Alright. Jahit parenggi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: si Ipe. Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
0: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya entu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
0: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
0: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
0: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
0: Dah si Lela, tungguin gue napa?

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anjok.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling pengantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih nyaman? Asih nuwe biru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak si keling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tu. Menakut. Alungku tidur. Mikir dunia ni, tak sudi-sudi. Hidup ge, agak sambil lah macam ni. Sembil entah pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ada Mia Cikar.
2: Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud eh?
1: Ku dek tahu Mia.
2: Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Menurang rumah indi bidadari, dak renyek gugi dari hutan.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemadilah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi. Ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku ciga nak tu?
1: De ape lah. Tapi nek seneng. Ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek nih dek kek bertemu kek sapelah di hutan nih. Ada apa jang? Ada perlu apa kak ke hutan nih?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko, bujang limpu nek. Ku keseset di hutan nih. Mane lapar kek aus. Maksudku, nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah. Itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapain akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong, Nek? Nggak biasa aja macem nih. Bentar, Nek, oh. Kupare lu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong, Nek? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk, Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Nek Ling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Ayo, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi. Dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mokeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Mia yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji gak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Kau berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Kau siap mati demi nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Cia! Menyingkir ke atas tue.
4: Kurang ajar kau. Jian. Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Gak ada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman gak kak?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sandwich. Mendengar kata sandwich saat lapar emang bikin ngiler. Tapi jika kata sandwich ditambahkan dengan kata generasi, tentunya akan memiliki makna yang berbeda. Generasi sandwich adalah generasi yang harus memberikan dukungan finansial kepada dua generasi sekaligus. Pada umumnya, sandwich adalah roti tawar lapis yang terdiri dari sayuran, keju, potongan daging, dan telur mata sapi yang diberi mayones dan saus tomat atau sambal. Tumpukan roti inilah yang kemudian dianalogikan sebagai generasi atas yang mempresentasikan orang tua, dan generasi bawah adalah anak-anaknya. Sedangkan generasi sandwich diibaratkan isian dari tumpukan roti tersebut. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1981. Profesor sekaligus Direktur Praktikum Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat itu memperkenalkan istilah generasi sandwich dalam jurnal berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rompa Tarari Sungai Liat, suara budaya bangsa.

Selamat malam sahabat budaya Sopradi, dimanapun Kak berada, lagi di kebersamaan kita etnis Nusantara. Batang hari 9 Sopradi, malam hari ini yuk ginganti Kak sampai jam 10 kelak. Tadi itu lah aku hadirkan lagu-lagu dari daerah Sumatera Selatan dan sekitar Palembang dan sekitar tentu di batang hari 9 kita malam hari ini. Dan sebelum ku hadirkan lagi pilihan lagu-lagu batang hari 9, ku punya informasi untuk Kak. Kali ini kita akan menelusuri sejarah dan keindahan Masjid Agung Palembang, Sopradi. Lah pernah lo pergi ke sini? Waduh, ini memang ikon kota Palembang karena berada di pusat kota Palembang, Sopradi. Oh, dekat dengan air mancur yang sangat indah sekali. Nah, ini dia kita akan menelusuri sejarah dan keindahan Masjid Agung Palembang. Masjid bersejarah dengan arsitektur unik perpaduan Jawa, Cina, dan Eropa ini menjadi saksi kejayaan Kesultanan Palembang. Atap masjid ini berbentuk limas, tetapi sekilas menyerupai kelenteng dengan ornamen berwarna emas. Menara di dekatnya berbentuk kerucut, mengingatkan pada tumpeng atau gunungan. Sementara itu, dinding beton yang tebal, pintu, serta pilar-pilar besar di bagian depan menghadirkan nuansa bangunan kolonial bergaya arsitektur Eropa. Memasuki ruang dalam, suasana khas masjid-masjid kuno di Jawa begitu terasa. Pilar-pilar utama dan penyangga berdiri kokoh menopang atap, terbuat dari kayu berwarna hijau dengan ukiran motif di bagian bawahnya. Di tengah ruangan, sebuah lampu gantung menggantung megah, menerangi seisi masjid. Tak jauh dari mihrab, terdapat mimbar dengan ukiran khas Palembang yang menambah keindahan interiornya.

Keunikan arsitektur ini sejalan dengan sejarah panjang Palembang sebagai pusat peradaban. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I, SMB 1 Jayawikramo, atau lebih dikenal sebagai Masjid Agung Palembang, tak hanya menawan secara visual, tapi juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini. Sejak masa Sriwijaya, Palembang telah menjadi pusat kejayaan maritim yang tersohor. Namun setelah keruntuhan kerajaan ini, wilayah Palembang berada dalam bayang-bayang kekuatan politik dari Singasari hingga Majapahit. Pada penghujung era Majapahit, Palembang dikuasai oleh Aryo Dilah, keturunan Prabu Brawijaya V. Ia menerima Putri Campa sebagai hadiah, istri Prabu Brawijaya yang telah memeluk Islam dan tengah mengandung. Dari pernikahan ini lahirlah Raden Fatah, yang kelak menjadi pendiri Kesultanan Demak dengan gelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panata Gama. Gelar ini sekaligus menegaskan betapa pentingnya Palembang bagi penguasa Demak yang pertama itu. Kemelut perebutan kekuasaan di Demak berakhir dengan kemenangan Hadiwijaya yang kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Dampak dari peristiwa ini turut dirasakan hingga ke Palembang. Sebagian pengikut Arya Penangsang memilih menyingkir ke wilayah tersebut di bawah pimpinan Ki Gede Ingsuro yang kemudian menjadi penguasa Palembang. Di bawah kepemimpinan Ki Gede Ingsuro, Palembang berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam. Sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas keislaman, sebuah masjid didirikan di Keraton Kuto Gawang. Namun situasi mulai berubah dengan kehadiran Kongsi Dagang Belanda atau VOC, yang semula hanya berdagang tetapi lambat laun mengusik ketentraman Palembang. Ketegangan ini akhirnya memicu pecahnya perang pada 1659. Dalam konflik tersebut, masjid di Keraton Kuto Gawang hangus terbakar. Butuh waktu puluhan tahun hingga Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I membangun kembali masjid di lokasi yang sama. Di bawah kepemimpinannya, Palembang mencapai puncak kejayaan. Dan masjid yang didirikannya inilah yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Palembang atau Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Pendirian bangunan pertama Masjid Agung Palembang berlangsung selama 10 tahun, catat Abdul Bakir Zain dalam Masjid-Masjid Bersajarah di Indonesia. Nah, pembangunan masjid akhirnya rampung dan diresmikan pada 26 Mei 1748. Saat itu, masyarakat setempat menyebutnya sebagai Masjid Sultan. Lokasinya sangat strategis, terletak di utara Istana Kesultanan Palembang dan di belakang Benteng Kuto Besak. Bangunannya dikelilingi oleh sungai, yaitu Sungai Musi di selatan, Sungai Sekanak di barat, Sungai Tengkuruk di timur, dan Sungai Kapuran di utara. Seiring waktu, masjid ini mengalami beberapa kali penambahan dan renovasi. Salah satunya adalah pembangunan menara berbentuk segi enam sekitar tahun 1753. Pada masa kolonial, bangunan inti masjid mengalami pelapisan ulang dengan tambahan pintu serta tiang-tiang bergaya Dorik. Setelahnya, serambi yang mengelilingi bangunan utama diperluas. Perubahan signifikan terjadi pada 1970 ketika atap masjid diperbarui dengan penambahan kubah.

Kita lanjut lagi Sepradi tentang sejarah Masjid Agung Palembang, Masjid Sultan Perpaduan III Kebudayaan. Nah, setelah itu renovasi besar-besaran kembali dilakukan pada 1999. Selain memperbaiki bagian yang rusak, 3 bangunan baru ditambahkan di bagian selatan, utara, dan timur masjid. Kubah yang sebelumnya ada pun diganti dengan atap berbentuk limas. Pemilihan atap limas ini bukan tanpa alasan, bentuknya memang mengingatkan pada Masjid Demak. Tetapi limas juga telah lama menjadi bagian dari arsitektur tradisional Palembang. Nawianto dan Eko Chris Endrayadi mencatat bahwa sejak zaman Kesultanan Palembang, rumah limas merupakan rumah tradisional para penguasa. Rumah-rumah ini dahulu berdiri di sekitar benteng Kuto Besak dan Masjid Agung Palembang, mencerminkan identitas budaya yang kuat. Menurut Setio Nugroho dan Hunsul Hidayat dalam transformasi bentuk arsitektur Masjid Agung Palembang, bangunan masjid terdiri atas bangunan inti dan bangunan pengembangan. Bangunan inti masjid terletak di bagian depan, dikenal sebagai masjid lama yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Struktur ini berbentuk bujur sangkar dengan atap bertingkat atau berundak yang puncaknya berbentuk limas. Atapnya disangga oleh 16 tiang yang berdiri di atas dinding bata di bagian luar. 4 diantaranya merupakan tiang utama yang menopang mustaka, memberikan kesan kokoh dan megah pada bangunan. Seiring perkembangannya, masjid ini mengalami perluasan dengan tambahan bangunan di sekelilingnya. Bagian belakang dibangun menjadi struktur 3 lantai, sementara sisi kiri dan kanan memiliki bangunan 1 lantai yang melingkari bangunan inti. Setiap tambahan ini tetap mempertahankan bentuk atap yang khas, mencerminkan harmoni antara arsitektur lama dan pengembangan modern. Karakter bangunan secara keseluruhan memperlihatkan adanya perpaduan budaya antara bangunan Hindu, Jawa, Cina, dan Arab. Di sekitar bangunan utama, terdapat hamparan rumput hijau, taman, dan kolam air mancur yang menambah keindahan kawasan masjid. Berbagai fasilitas juga tersedia seperti area parkir, gedung serbaguna, ruang kantor sekretariat, dan perpustakaan. Yang menarik, masjid ini memiliki mushaf Al-Quran ukiran terbesar di dunia, yang dikenal sebagai Al-Quran Al-Akbar. Kitab suci ini terbuat dari kayu tembesu dan menjadi salah satu ikon religi di Palembang. Nah, Sepradi sahabat budaya, sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Palembang tetap berdiri kokoh hingga kini. Dengan luas kompleks mencapai 15.400 meter persegi dan nilai sejarah yang tinggi, masjid ini telah ditetapkan sebagai masjid nasional sekaligus bangunan cagar budaya. Terletak di pusat kota Palembang, tepatnya di Jalan Sudirman, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, masjid ini mudah diakses dari berbagai penjuru. Posisinya yang strategis, di pertemuan antara Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, menjadikannya destinasi yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Palembang.

Nih Sobradi, sahabat budaya, itulah dia tadi cerita kita di Batang Hari 9 menelusuri sejarah dan keindahan Masjid Agung Palembang di edisi malam hari ini Jumat 18 September 2026. Selanjutnya pukul 22 sampai tutup siaran pukul 24 nanti, Kukantika dengan menghadirkan tangtut tembang terakhir untuk tidur giganti malam Sabtu nikah di akhir pekan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: OS, nak mana po OS?
5: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepok nak kemana, S?
5: Penan palak ku ne, mai.
3: Yang apa penan S?
5: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, gini nih. Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang ku nenek promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tai Pao Begereng.
3: Omai, nyaman kamar kan Omai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi main nak belayar ke Pulau Kapuk, Mai.
4: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
3: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
4: Duh, kan bener nian, kamar kana ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular rom.
3: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kateka mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tiduk mai. Tapi kawan tuku mai yuk.
4: Dek pasel grom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
3: bukan Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh. Awas kah?
4: Aulah, yo.
3: Kalah kamar kare Mai.
4: Kuningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
3: Dek ade Mai, menkali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kayak menang kah Mai? Apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai?
4: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih rom rom.
3: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
4: Ukan meseke. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk rom.
3: Macam kamar kan nih Mayok. Tapi bener pulih ketika Mai.
4: Ya iyalah, saya gitu loh, Mai, Mayati Sophia.
3: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nameka Mai. Nameka ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
4: Tidak ingin aben, Mayo.
3: Enak gak aku panggil kamu Mayat aja,
4: yolah rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
3: Mayat berjalan, bunuh Mayok.

0: Giyak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama eka sebenar, Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diem-diem, jen kayak bising nih gak. Mati lah mai, mai, jenak ya mai.
0: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayi yang tau mai yuk.
0: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
0: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, mai.
0: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, mai.
0: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, mai. Bi tu pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat mai. Kayo punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana mai.
0: Oh bagus sek Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat ape mai. Saking nak nyage cita-cita mai, sekalinya punya anak diberi name mai. Kata udah sampai name mai.
0: Sapa Rom name ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu ape lah mai yo.
0: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Ao, oh, tai pau begereng.
0: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Ao oh, nian mai, cubek ka bayang ka mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
0: Ao oh, nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan mai.
0: Ya nama kita pau begereng. Tanahnya
1: awak puli mai yo. Sikok ni mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temang mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut mai.
0: Apa hal Rom?
1: Tahu dah asa absen kenurut abjad mai yo.
0: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah mai. Sally lah kan. Saya bu. Keren kan nama mai yo.
0: Ah.
1: Panggil lagi Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turun temai, tai pau bergerang.
0: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari Karomo.
1: Kan emang kok memang mai, kok kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
0: Tai pau bergerang, tai pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, tai pau bergerang gak mai. Bergaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
0: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tahu judo kayak pok Rom.
1: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan tai pau begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Kude tau ngisah lagi lagu we mai kek Rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

bahagia tak de duwe. Memang niat masih kecil.

Jauh di mata, dekat di hati. Cek.

cek sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabar.

Perempat FM RRI Senggelat Sore Budaya Bangka Belitung Supradik Sahabat Budaya Agi di kebersamaan kita di Tangto Tembang terakhir untuk tidur Gingan Tika sampai tutup siaran jam 12 kelak di malam Sabtu nih 18 September 2026. Nah kali ini Kemenkes ungkap waktu ideal makan malam untuk jaga gula darah dan berat badan Supradik. Makan malam jadi salah satu waktu makan yang kerap diabaikan, terutama bagi masyarakat dengan aktivitas padat. Padahal, waktu dan pola makan pada malam hari perlu diperhatikan untuk membantu jaga kesehatan tubuh, termasuk mengontrol kadar gula darah dan berat badan. Kemenkes mengingatkan pentingnya mengatur pola makan secara teratur sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu makan malam. Makan terlalu larut, terlebih dalam jumlah berlebihan, dapat membuat asupan energi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena itu, makan malam sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, agar tubuh memiliki waktu untuk mencerna makanan sebelum beristirahat. Selain memperhatikan waktu, pilihan makanan saat makan malam juga tidak kalah penting. Masyarakat dianjurkan konsumsi makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, sayur, kayak buah dalam porsi yang sesuai. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak sebaiknya dibatasi, terutama dikonsumsi dalam jumlah berlebihan pada malam hari. Pengaturan waktu makan juga jadi perhatian bagi orang yang nek jaga kadar gula darah tetap stabil. Pola makan yang teratur, pemilihan jenis makanan yang tepat, kayak pengendalian porsi dapat bantu jaga keseimbangan asupan energi. Bagi penderita diabetes atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu, pengaturan waktu dan menu makan sebaiknya disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Sementara itu, menjaga berat badan tidak hanya bergantung pada jam makan malam. Total asupan kalori, aktivitas fisik, kualitas tidur, kayak kebiasaan makan sepanjang hari, turut mempengaruhi berat badan. Karena itu menghindari makan malam bukan satu-satunya cara untuk mengontrol berat badan. Yang lebih penting adalah menerapkan pola makan seimbang dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dengan demikian, makan malam tetap dapat jadi bagian dari pola makan sehat selama dilakukan dengan waktu, porsi, dan pilihan makanan yang tepat. Masyarakat sebaiknya menghindari kebiasaan makan berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur, Supradik. Memiliki diabetes, obesitas, atau kondisi kesehatan tertentu, konsultasi ke dokter atau ahli gizi dapat dilakukan untuk mendapatkan pengaturan pola makan yang sesuai. Nah, itu dia Supradik penjelasan Kemenkes yang ungkap waktu ideal makan malam untuk jaga gula darah dan berat badan. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan malam hari ini.

22 lewat 48 menit Sopradi. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan Ginganti malam hari Kak. Lagu-lagu Bangka Belitung sampai tutup siaran jam 12 malam Neo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat FM RRI Sengeliat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Lian, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan Maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga, kan, Kenanga kan itu Muharram biasanya, kan. Waktu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri, ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun, ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
2: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
2: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batis juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi. Buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
2: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
2: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Perempat Sungeliat, Suara Budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seberada dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali kembali Perempat hadir mengudara di sepanjang hari ini sampai kelar jam 12 malam. Dan di awal kebersamaan saat ini Ade Ega, Kerkan Operator Mulia, menemani seberada sampai kelar di jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara kita akan awali kebersamaan kita dengan rangkaian acara KUPI ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, yang akan dilanjutkan dengan Ngopi Pagi ataupun Ngomong Apa Baik Pagi-pagi kayak Perempat FM sampai jam 8, dilanjutkan dengan Berubat ataupun Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini Sabtu, yaitu di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan saat ini untuk informasi waktu jam 5 lewat 6 menit, kita akan awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara KUPI ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kumbia, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat pagi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kembali bersama Perempat hadir menemani Sabtu pagi Pradik Semeno. Seperti biasa di setiap hari Sabtu, kami hadir untuk kupia dalam dialog langsung ya. Dan pagi hari ini sudah bersama Ustadz Khairuman Deha menemani kebersamaan kita sampai jam 6 kelak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, kabar baik untuk pagi hari ini? Baik, untuk topik kita sepredi di pagi hari ini yaitu seputar keutamaan wirid setelah sholat gitu Ustaz ya. Baik, dan seperti biasa juga untuk sepredi yang nak bergabung ke Ega, silahkan ya untuk line telepon nantinya di 08 12 13 14 10 39. Baik, mungkin Ustaz deal kebersamaan ya. Ada pemaparan yang ingin disampaikan kepada sepradik semuanya. Nah,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallihi wa priyadi wa alihi ajma'in. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat-nikmat, memberikan kita berbagai macam anugerah yang tidak Allah berikan sama umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita berbagai macam kebaikan yang tidak Allah berikan sama umat-umat zaman dulu. Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa di tengah kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan. Di tengah kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan, pelanggaran

0: pelanggaran yang kita lakukan, tetapi di situ Allah mengirimkan berbagai macam anugerahnya kepada kita semua. Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Oleh karenanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Seorang nabi yang begitu luar biasa diistimewakan oleh Allah. Seorang nabi yang luar biasa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang di situ oleh Allah diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Diberikan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan yang tidak Allah berikan sama umat, sama nabi dan umatnya pada masa lampau. Banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga tentu kepada umatnya. Umat Nabi Muhammad kita ini diberikan oleh Allah berbagai macam kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa pahalanya. Di antaranya kita diberikan oleh Allah amal-amal yang sangat sedikit, tapi pahalanya keutamaannya begitu agung dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita kemudahan-kemudahan. Kita diberikan berbagai macam anugerah, salah satunya tadi amalan-amalan yang sedikit, bacaan-bacaan yang sedikit, tapi keutamaannya begitu agung dan mulia di hadapan Allah. Di antaranya yang harus kita syukuri dan perlu kita jaga adalah bacaan-bacaan, wirid-wirid sehabis sholat lima waktu. Kita sudah diberikan keutamaan oleh Allah, diberikan sholat lima waktu yang begitu besar kemuliaannya, begitu agung nilainya. Lain daripada itu, juga kita diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan zikir, wirid yang dibaca sehabis sholat. Seperti yang kita tahu bahwa sehabis sholat ada beberapa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa wirid-wirid yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat berbagai macam anugerah. Apa diantaranya? Seperti yang kita tahu, sehabis sholat setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka kita disunahkan di situ beberapa amalan. Yang pertama adalah istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan itu diajarkan oleh Nabi. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa tersebut lari dari medan perang dengan orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca bacaan tersebut sehabis salat, ghufiradzunubuhu wa in kana farra minazzafi. Nabi menjelaskan, Nabi mengatakan, orang yang sehabis salat lima waktu membaca bacaan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa walayul quyum wa atubu ilaihi tiga kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, walaupun dosa tersebut lari dari peperangan dengan orang-orang kafir. Saat berjihad fisabilillah, berperang dengan orang-orang kafir, ini adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kalau meninggal gugur di situ, dicatat sebagai orang yang mati syahid. Tetapi lari dari peperangan dengan maksud takut, dengan maksud meninggalkan laga, bukan lari untuk menghindar mencari strategi lain. Tapi ini benar-benar lari karena takut dosanya sangat besar. Walaupun dosa besar seperti itu pun dengan membaca istighfar tadi 3 kali itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Berikutnya, setelah itu kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumi ta'ala kullu syai'in qadir 10 kali sehabis salat maghrib dan sehabis salat subuh, dan biasanya 3 kali salat-salat yang lain. Nah, apa keutamaannya? Apa pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya kutiba lahu asyur hasanat, diberikan oleh Allah 10 kebaikan pahala. Wa muhiya anhu as-sayyi'at, dihapus oleh Allah 10 kesalahan, 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat oleh Allah 10 tingkat, 10 derajat. Wa kana yawmuhu dzalika fi khirzin min kulli makruh. Orang itu selama sehari, jadi kalau dibaca habis subuh sampai maghrib, dijaga, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal buruk yang akan terjadi dilindungi oleh Allah. Hal-hal yang tidak baik yang akan menimpanya dihindarkan oleh Allah pada hari itu. Baca habis maghrib 10 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa kullu hamdihi wa yumi ta'ala kullu syai'in qadir. Maka di oleh Allah dijaga orang itu dari hal-hal yang tidak diinginkan dari maghrib sampai subuh. Kalau dibaca subuh, dari subuh sampai maghrib. Wa hurisa minasyaiton, dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan setan dan makhluk-makhluk halus yang lain. Walam yambagi lidzambin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billah. Dan orang itu dijaga oleh Allah tidak akan melakukan dosa besar. Dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilindungi dari dosa-dosa besar dan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Nah, itu pentingnya kita menjaga bacaan itu. Jadi kita ini selama ini kita membaca, mungkin sebagian banyak, sebagian besar tidak tahu apa keutamaan di balik bacaan yang kita baca, yang diajarkan oleh Nabi, wirid bacaan sehabis sholat. Kemudian juga berikutnya kita diajarkan oleh Nabi membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, habis subuh dan maghrib 7 kali, dan yang lain-lain 3 kali biasanya. Membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fahina rabbana bisalam. Lalu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Habis sholat kita membaca ayat kursi. Di dalam hadis diterangkan, hadis hasan, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, rawahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis salat 5 waktu. Habis salat kita biasanya baca ayat kursi. Apa keutamanya? Sangat besar pahalanya, kata Nabi, maka tidak ada yang menghalangi orang itu masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Orang ini pastikan oleh Allah masuk ke dalam surga, selamat daripada neraka. Cuma tidak ninggal bayi orang ini anak masuk surga. Saking besarnya keutamaan ayat kursi dibaca sehabis sholat. Kemudian terakhir, yaitu, nah ada lagi, sehabis sholat subuh usahakan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika la ilahan wahida wa rabbal syahida wa nahnu lahu muslimun. 4 kali asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika la ilaha wahida wa rabbal syahida wa nahnu lahu muslimun. 4 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang rutin membaca itu sehabis salat subuh, sehabis salat maghrib, sehabis salat maghrib dan salat subuh, maka suwiro lahu sirat yaumal qiyamah kathirain. Maka orang itu saat melintasi jembatan Siratul Mustaqim, jembatan itu dipendekin oleh Allah hampir kayak satu hasta. Artinya apa? Orang ini bakalan apa namanya selamat cepat saat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah bi subuh dan maghrib 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa nahnu lahu ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Nabi bersabda membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing tiga-tiga digenepin 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa kulli syai'in qadir. Nah, apa keutamaan bacaan itu yang tiga-tiga tuh? Tiga-tiga subhanallah, tiga-tiga alhamdulillah, tiga-tiga Allahu akbar, tiga-tiga dilengkap digenep 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa kulli syai'in qadir. Kata Nabi, wufirat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bahri. Di antaranya orang yang membaca itu, kata Nabi, dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi ternyata bacaan-bacaan sehabis sholat itu banyak sekali faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah terkandung di dalamnya. Oleh karenanya jangan sampai kita tinggalkan. Oh, sibuk pesat, buru-buru, bisa dibaca di kendaraan. Kita misalkan habis sholat di perjalanan nih, assalamualaikum, assalamualaikum, kita kan di perjalanan buru-buru, kita bacanya dalam kendaraan, bisa sambil memotor, bisa sambil di dalam mobil. Jangan tinggalkan. Kenapa? Besar. Nah, ada beberapa hal. Jadi walaupun kita di sebagian masyarakat ini enggak mau zikir bareng gitu. Kan ada kawan-kawan nih yang enggak mau zikir bareng gitu habis sholat. Tidak masalah. Tidak mau zikir bareng, zikir bersama enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ditinggalkan itu. Kan yang enggak mau cuma anak bareng we baca sendiri. Jadi begitu besar pahalanya. Kemudian ada berapa lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan membaca wirid-wirid tersebut. Perlu digarisbawahi, dosa di sini adalah dosa kecil. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allah bertiga-tiga itu diampuni dosa kecil. Tapi kalau dosa ngebunuh orang, dosa berzina, tak baca, harus tobat. Nah, ini begitu besar keutamaan kau. Kemudian terakhir adalah berdoa, karena disitulah waktu mustajab sehabis sholat. Nah, kita jaga bacaan-bacaan tersebut sehingga disitu ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita, menerangi hati kita semua.
1: Baik, seperti itu dia tadi ya pemaparan dari Ustaz Khair Pendeha ya, terkait dari keutamaan wirid ya setelah sholat fardu. Dan untuk seperti yang bergabung, silakan kita nantikan di 08 12 13 14 10 39 ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita ya, amalan-amalan ringan tapi ternyata memberikan manfaat yang luar biasa gitu Ustaz ya. Iya, yang bisa kita lakukan seperti tadi, kalau bisa tidak sempat zikir setelah sholat, sambil di perjalanan kita bisa membacanya, bisa juga.
0: Pun sambil masak.
1: Iya. Oh, nyambi gitu baca. Iya. Ya. Pahalanya pun sama gitu Ustaz ya. Oke. Okay. Apalagi untuk ibu-ibu nih yang mungkin sambil masak ya sholat diburu-buru gitu kan. Aduh, nasiku kelak takut mutung macam tuh misalnya, ataupun lauk. Jadi walaupun tidak membacakan zikir pada saat sholat, itu bisa sambil masak gitu Ustaz.
0: Iya,
1: ya.
0: Bisa sambil masak. Tapi yang bikin kita nih kadang-kadang tidak terbaca nih habis sholat megang HP.
1: Tidak lepas.
0: Tidak bisa itu.
1: Iya. Tapi macam mana nih Ustaz kalau misalnya kita berzikir sambil megang HP? Dalam artian ya, di HP itu dilihat zikirnya ataupun kayak tuntunannya, itu boleh juga gitu Ustaz ya.
0: Begini ya, di dalam kita berzikir, berwirid kepada Allah itu kita ada tingkat level masing-masing lah. Jadi yang pertama adalah untuk pemula. Untuk pemula ini dia yang pertama tentu untuk menanam apa namanya, untuk membangun zikir itu supaya rutin, supaya istiqomah. Untuk pemula itu enggak apa-apa, kita dulu yang penting kita bisa berzikir, bisa berwirid walaupun sambil nonton YouTube. Jadi nonton YouTube bisa
1: sambil konsentrasi,
0: iya, tapi ya sambil nonton atau sambil dengerin radio di tangan ada tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Enggak apa-apa untuk pemula, yang penting paling tidak walaupun model demikian lisan kita ini terzikir. Lisan kita ini beribadah kan gitu, walaupun mata kita ini lihatnya kesana lihat, kemari iya. Gitu. Dan ini sama saja dengan kita ini misalkan walaupun tidak megang medsos, tetapi saat berwirid kita sambil lihat kesana, lihat kemari, lihat ke atas, ke kanan, ke kiri, sama aja. Jadi untuk pemula awal-awal model kayak saya nih, kita kan misalkan tengah malam habis tahajud, habis istighfar, sambil duduk kursi, sambil nonton, yang nonton bola.
1: Enggak bisa enggak juga.
0: Iya. Gitu ya. Ini okay. Malah jadi anu saya dulu. Mm-mm. Saya kan biasalah laki-laki. Sambil nonton bola jam 2 malam segala macam itu.
1: Nyambi gitu ya.
0: Sambil. Jadi mata nonton bola, tangan pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jawa mah itu ngegol itu, wah.
1: Kalau lupa lah berapa ya, bacaan lah berapa kali ini. Tapi sekarang dimudahkan dengan adanya tasbih digital gitu Ustaz ya.
0: Iya,
1: gitu. Menghitung.
0: Karena gini, untuk kelas-kelas kita ini perlu ada sugesti lah, perlu ada rangsangan, perlu ada apa namanya ya, hal-hal yang bisa menarik kita supaya bisa bangun malam nih. Kita berbicara bangun malam, supaya bangun malam apa? Ada bola. Nah paling tidak sebelum nonton tuh tahajud dulu walaupun 2 rakaat, habis itu duduk pegang. Nah seperti itu enggak masalah juga. Yang penting kemudian kita kan enggak mungkin seperti itu terus, harus ada naik kelas lah. Paling tidak yang asalnya berwirid, berzikir, tidak fokus seperti itu, ya tinggalkan dulu lah, selan dulu anunya, kita duduk ngadep ke barat, ngadep kiblat dan semacamnya, supaya lebih khusyuk, supaya lebih meresap apa yang kita baca masuk ke dalam hati dan macam itu. Nah ini tidak berarti oh ini kalau nggak baik lihat dulu nggak baca. Kalau untuk pemula-pemula ya malah justru baik ini sebagai rangsangan untuk ke situ. Okay. Tapi kalau untuk udah lama masa enggak naik-naik kelas ya. Untuk menggapai wirid zikir kan ada ruhnya ibaratnya, ada cahayanya. Bisa masuk ke dalam hati. Kalau bisa masuk ke dalam hati. Nah, tentu kalau dengan posisi yang enggak fokus saya tadi, ya paling tidak pahala dapat. Cahayanya kan belum tentu karena enggak fokus tadi gitu.
1: Tetapi pahala tetap dapat gitu Ustaz.
0: Ya.
1: Oke. Baik, yang nak bergabung ke Ega ataupun bersama Ustaz Herman di pagi hari ini silakan sepredi, dan juga kita ke WhatsApp nih Ustaz ya. Ada Amuna di Sengalihat yang katanya apa nih keutamaan berzikir gitu ya. Terus juga zikir apa baik yang bagus untuk kita amalkan, dan kalau tengah malam tuh apa baik zikir, dan macam mana cara ya supaya zikir itu kita itu berkualitas gitu Ustaz.
0: Empat dok.
1: Iya, ada empat keutamaan. Yang pertama tadi ya.
0: Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir, mengingat Allah. Fadhkuruni dzikrun apa namanya? Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kamu atau ingatlah kamu kepadaku, al-kurkum, maka aku akan mengingatmu. Nabi juga Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir ketikrong kasiro, benang berzikir yang banyak. Perlu kita sampaikan di sini, zikir ini tidak melulu, tidak mesti lewat lisan. Zikir ini juga bisa kita majelis ilmu misalkan, mustaklim. Setiap Jumat misalkan. Ini bagian daripada zikir, tempat apa untuk mengingat Tuhan. Zikir kan intinya mengingat Tuhan, bisa dengan macam-macam. Nah, Adapun zikir-zikir dengan lisan, kita fokus ke sini, adalah keutamanya apa? Banyak sekali. Nabi Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ini kemarin saya ngebahas di ini. Allah Subhanahu wa taala itu suatu hari berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, wahai Daud, tahukah kamu siapa nanti yang paling cepat melewati jembatan? Asra'un nas fis sirat. Manusia yang paling cepat nanti saat melintasi jembatan ini siapa? Kata Nabi Daud, saya tidak tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah, ada dua. Salah satunya orang yang banyak berzikir kepadaku, orang yang lisannya banyak berzikir kepadaku. Siang astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah, subhanallah. Apa yang bisa kita baca, itulah kita baca lewat lisan. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang sudah di ini akan apa namanya? Yang pertama itu tadi akan nanti selamat saat melewati jembatan dan bahkan ini cepat. Kan kita tahu orang yang nanti sehabis dihisab di akhirat, setelah ditimbang amal, sehabis dihisab, diperhitungkan amal kita, kita disuruh untuk melewati jembatan ya, seperti yang kita ketahui. Nah, ada orang macam-macam di situ. Ada yang cepat seperti kilat, sekedip mata lo nyampe di sana. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang jogging tuh. Ada orang yang apa namanya jalan kaki, ada yang sampai ngesot, yang penting selamat walaupun ngesot. Yang penting selamat walaupun ngesot, ya Allah. Ada yang ngesot, ada yang bergelantungan tetapi selamat. Nah, di antara orang yang nanti melewati jembatan itu dengan cepat adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu akan selamat, intinya selamatlah saat melewati jembatan. Zikir itu lisan yang basah berzikir kepada Allah, tanya banyak berzikir. Kita mah enggak, bukan bahasa kayak berzikir ngegosip. Bahasa kayak ngegosip dari ngadap ke barat, balik badan ngadap ke utara. Kemudian yang kedua, banyak sekali. Ketika suatu hari adalah mendapat pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Ketika suatu hari ketika Rasulullah itu sedang melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi dibawa naik oleh Malaikat Jibril ke langit pertama, dua, satu dan seterusnya. Kemudian setelah itu Nabi melewati sampai di Sidratul Muntaha namanya. Di situ Malaikat Jibril sudah enggak bisa ngikut lagi. Dari sana Nabi dijemput, dinaikkan ke atas untuk menghadap Allah. Allah berkehendak menjumpai Nabi di situ. Bukan Allah ada di situ. Allah berkehendak menjumpai Nabi, menjamu Rasulullah di situ. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rasulullah melihat seseorang yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya sebadan. Nabi itu heran, tanya, ini siapa? Apakah ini malaikat? Apakah ini nabi dan utusan? Dijawab, ini bukan malaikat, juga ini bukan seorang nabi dan utusan. Terus, siapa dia kok punya kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah? Sampai dia melewati suatu tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi, sampai Jibril sendiri tidak bisa mencapai tempat tersebut. Dijelaskan, oh orang itu, Musa kita, orang itu orang yang ditinggikan oleh Allah karena punya tiga amal. Tiga amal. Apa? Yang pertama adalah orang yang dia tidak pernah melawan durhaka kepada orang tuanya walaupun sekali. That's why. Kita bukan kayaknya. Kadang-kadang suka ngelawan kita nih. Orang yang dia itu tidak pernah menyakiti orang kedua orang tuanya sama sekali. Yang kedua adalah orang yang lisannya basah dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Lisannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya selalu memikirkan masjid. Bagaimana masjid supaya ramai, musala supaya ada jemaahnya. Nah, orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Yang ketiga, singkat-singkat. Tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, akan menenteramkan hati. Kenapa hati kita ini kok enggak tenteram? Kenapa hati kita ini kok penuh kegalauan segala macam? Karena hati kita ini berkabut. Karena hati kita ini berawan. Mendung, bisa kita bermendung. Dengan apa? Dengan dosa-dosa. Bermendung gelap oleh dosa-dosa nih. Makanya untuk menghilangkan mendung tadi, yaitu disingkirkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Syekh Mudarrir Jailani mengatakan, jika hatimu itu terdapat keruwetan tiba-tiba, maka berzikirlah kepada Allah. Berzikir kepada Allah enggak mempan, sudah berzikir, baca Al-Qur'an enggak mempan, lagi tetap masih tetap, maka biarkan saja, karena itu akan seperti mendung, akan seperti awan, nanti hilang sendiri katanya. Jadi berzikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Kenapa kita ini enggak tentram, kena ekonomi, waduh puyeng segala macam. Padahal cuma gajinya cuma tertunda gitu, bukan tidak dibayar, tapi pusing setengah mati. Padahal di ATM-nya masih banyak, di rekeningnya masih banyak. Kenapa? Itu tadi, tidak ada ketenteraman hati. Kenapa nggak ada ketenteraman hati? Karena itu tadi, banyak kabut, banyak memendung itu kan dengan dosa-dosa. Maka itu bisa disingkirkan, bisa dinetralisir atau diminimalisir oleh zikir-zikir kepada Allah, sehingga tenang. Jadi walaupun ekonomi agak sulit, kok tenang orang itu. Kita yang punya mobil, yang punya apa segala macam, kok malah pusing. Dia yang hanya punya motor butut ibaratnya, mohon maaf, dia kok tenang, suami istri tenang segala macam. Oh rupanya orang itu rajin sholat berjamaah. Kita lihat nih tokoh-tokoh agama ini di kampung ya, kalau di kota kurang tahu saya. Mereka itu ekonominya sulit, ekonominya di bawah, tapi kok tenang, adem ayem segala macam. Nah, karena mereka itu banyak berzikir kepada Allah. Kemudian berikutnya akan membersihkan hati. Membersihkan hati kita yang karat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal khulubu tasda'u kama yasda'ul hadid." Hati kita ini berkarat sebagaimana besi. Besi itu bisa berkarat. Berkarat. Hati kita juga bisa berkarat. Berkarat dengan apa? Dosa-dosa. Dosa-dosa kita nih, tidak kita istighfari, tidak kita anu, sehingga karena berkarat ada orang azan, dipanggil Tuhan, sholat tidak mempan. Gimana? Maka di situ ada pembersihnya. Wa masqalatul qulub dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Malah kita ruwet-ruwet. Jadi dikatakan di dalam beberapa kitab, kalian ini semestinya, saya bingung kata penulis kitab ini, kenapa kok masih ada keruwetan? Kenapa kok ada kepusingan? Padahal penawarnya sudah ada, apa? Al-Qur'an. Termasuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Coba kalau enggak percaya, kita di saat tengah puyeng, tengah ruwet, baca Quran 5 lembar aja, ada ketenteraman di situ. Oleh karenanya, dan kemudian akan memberkahi rezeki kita, akan memberkahi rezeki. Jadi rezeki kita ini ada yang berkah, apa, walaupun penghasilannya tidak banyak, tapi ada ketenteraman nih. Bisa terbeli rumah, bisa terbeli motor, syukur-syukur terbeli mobil, tidak ada hutang banyak, pasti punya hutang lah nama orang hidup. Itu keberkahan. Tapi ada orang yang gajinya puluhan juta, mobilnya banyak, kok malah hutangnya tambah banyak, sering ribut segala macam. keberkahan tidak ada. Di antara keberkahan itu bisa dapat, bisa datang zikir tadi, dan masih banyak lagi berzikir itu. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir, sebagian di antaranya itu tadi. Pertanyaan pertama. Habis waktunya nanti ini. Kemudian pertanyaan kedua, zikir apa yang bagus kita amalkan? Zikir itu banyak, banyak sekali. Bisa dengan sholawat sekian misalkan setiap hari 100 atau berapa. Bisa dengan istighfar, bisa dengan apa saja zikir yang penting, yang mana yang bisa kita rutinkan, itulah digawe. Tapi kata Nabi mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir, zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Jadi zikir itu yang mana bagus, yang mana yang apa namanya yang bagus, semuanya bagus. Cuma kita ini tinggal pilih mana yang bisa kita rutinkan, mana yang bisa, yang paling menyentuh ke hati kita saat dibaca. Oh, yang bisa kita rutinkan dan yang paling ada menyentuh ke hati kita, istighfar, istighfar. Yang paling bermanfaat untuk hati kita, solawat, solawat. Bukan adalah basing kita. Yang penting mana yang pacak kita rutin. Oh, Quran, mungku lebih cocok Quran, itulah digawe. Jadi enggak ada kecuali itu tadi, maksudnya ada zikir-zikir yang ditentukan oleh Nabi waktu, bentuknya dan jumlahnya. Itu namanya wirid. Ada bedanya, apa beda wirid kayak zikir nih? Kalau wirid itu adalah zikir-zikir, bacaan-bacaan yang oleh Nabi ditentukan jumlahnya, ditentukan bacaannya, ditentukan waktunya. Seperti tadi sehabis sholat. Sehabis sholat bacaannya astaghfirullahaladzim ladzul qayyum atubu ilaih, 3 kali itu. Kemudian juga subhanallah 3-3 itu, alhamdulillah 3-3, itu namanya wirid. Yang kedua zikir biasa, tidak wirid. Enggak ada ketentuan dari Nabi seperti bersolawat. Kapan? Enggak ada waktunya. Istighfar enggak ada waktunya, suka-suka kita lah. Waktunya juga enggak ada ditentuin. Nah, itu zikir, nah, zikir yang mendatang dari Nabi wirid itu lebih utama dari Quran. Sampai dari Quran lebih utama. Contoh, saat ada azan berkumandang, bacaan zikir yang diperintah oleh Nabi jawab azan. Sampai di saat kita baca Al-Quran, mun ada orang azan, berhenti. Untuk apa? Ngejawab azan. Berarti di situ menjelaskan bahwa zikir wirid yang mendatang dari Nabi itu lebih utama daripada yang lain. Habis sholat nih, sampai dari Quran, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, di situ amalan yang paling tinggi nilainya bacaan-bacaan tuh, yaitu tadi subhanallah 3-3 dan selainnya tadi. Walaupun daripada kita habis sholat langsung baca Quran, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ambil Quran, baca Quran, maka pahalanya jauh lebih besar subhanallah 3-3 dan semacamnya tadi itu. Kenapa? Itu yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh Nabi sehabis sholat. Jadi kita ibadah nih harus tahu ilmunya juga. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, yaitu dia bacaannya paling tinggi itu daripada apapun. Karena itu yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Tapi tadi yuk.
1: Yang ketiga adalah kalau tengah malam nih ya, apa baik zikir?
0: Di saat kita di waktu malam, zikir yang bisa kita baca apa saja, tetapi di situ apa namanya? Istighfar. Di tengah malam nih. Zikir yang paling utama istighfar dan Quran. Al-Quran menjelaskan wabil asharihum yastaghfirun, dan di dalam waktu sahur tengah malam, maksudnya hum, mereka orang-orang ahli ibadah itu yastaghfirun, beristighfar. Jadi itu karena ada penjelasan sendiri dari Quran, wabil asharihum yastaghfirun, di dalam waktu malam mereka itu beristighfar. Maka di situ tidak ada zikir yang paling penting adalah istighfar. Baga. Yang kedua, Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi bacalah Al-Quran sebisanya. Tentu kecuali kita ada zikir-zikir apa namanya di bawah bimbingan guru kita. Jadi di dalam dunia-dunia ibadah itu, zikir itu ada namanya thariqah. Zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh guru kita, mursyid kita, bahwasanya ini dibaca la ilaha illallah misalkan 10.000 kali jam 2. Itulah digawe karena sudah ada gurunya. Oh, ini baca untuk kamu baca selawat nariyah sekian kali atau selawat, itulah dibaca. Karena guru ini yang paling tahu zikir wirid yang pas untuk kondisi kita dan apa namanya kondisi kerohanian kita. Yang jadi kayak dokter lah, yang paling tahu ngatur dosis untuk kita nih obat nih dokter kan. Begitu juga wirid zikir yang pas untuk ruhani kita nih guru biasanya yang tahu. Oh ini cocoknya ini zikir solawat. Kenapa? Orangnya temperamen misalkan. Orangnya temperamen kayak saya misalkan. Temperamen, maka salah satu peredamnya itu solawat. Jadi solawat itu berfungsi sebagai peredam. Oh kalau ini jadi maka ini solawat gitu. Oleh guru ini aja baca surat Waqiah sekian. Kenapa? Oh ini dilihat, oh ini murid ini, santri ini, jamaah ini ekonominya sulit. Jadi gitu. Biar ekonominya lancar.
1: Ya dan terakhir ini Ustadz ya, adalah caranya supaya zikir kita berkualitas itu cuman ini Ustadz. Mungkin bisa sekaligus penutup juga ya. Iya. Karena udah jam 6, hampir jam 6 hari ini.
0: Oh itulah, habis sama pertanyaan 4 tadi.
1: Ya, ini seputar tadi ya, bagaimana cara lagi, biar zikir kita berkualitas.
0: Yang terakhir, zikir itu supaya manfaatnya besar, supaya harus menjaga adabnya. Di antaranya duduk, ngadap kiblat. Di antaranya adalah khusyuk lillahi, adalah khusyuk. Di saat berzikir, khusyuk, ngadap kiblat, matiin HP dulu, silent dulu. Nah itu diantaranya ngadep kiblat, yang nomor dua berusaha khusyuk. Okay. Itu, nah itu dua aja, banyak sih sebenarnya, tapi poinnya di situ. Okay. Nah itulah dari empat pertanyaan tadi menghabiskan waktu sampai habis.
1: Iya. Dan semoga yang disampaikan oleh Ustaz tadi supaya dia bisa bermanfaat untuk kita, lebih merutinkan lagi, memperketat lagi gitu Ustaz ya untuk zikir kita ataupun wirid kita, dan tentunya itu memiliki manfaat tersendiri juga, bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita seperti ya, kecuali tadi Ustaz ya dosa besar ataupun dosa kayak mendoakan Allah gitu ya. Okay, dan mungkin penutup Ustaz, ada yang disampaikan kembali untuk seperti kita
0: para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama jangan sampai meninggalkan wirid-wirid, bacaan-bacaan sehabis sholat lima waktu tadi, karena begitu besar, begitu agung kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita selalu tersambung kepada Allah dan harapannya kita meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya. Terima kasih yuk sudah memberikan luar biasa tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seperti kami hadirkan untuk rangkaian acara Kupi untuk edisi hari ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 19 September 2026.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Agul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.

0: kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi, Seprede sahabat budaya. Kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di kawasan kaki Gunung Maras, Kecamatan Reosilip, Kabupaten Bangka, belum berhasil dipadamkan sampai Jumat dan tanggal 18 September kemarin. Api telah merambah kawasan tersebut selama 4 hari dan terus meluas. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suharman, mengatakan proses pemadaman terkendala medan yang sangat berat, sehingga mobil pemadam kebakaran pun dipaca mencapai titik api. Disebutkan pula kurang lebih 20 hektar lahan yang telah terbakar di kawasan hutan, dan dikatakan medan lokasi di hutan ini sangat berat ya, dan kesulitan untuk memadamkan api. Sementara itu Camat Reosilip Sukma Aditya menyebutkan luasan kebakaran di wilayah jauh lebih besar. Kebakaran di Bukit Mara sendiri berkisar 40 hektar. Dan menurut dampak kebakaran di Kecamatan Reosilip meliputi Desa Mapur, Barbura dan juga Pangkal Nior. Untuk langkah antisipasi, pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi sebelum marak ke kebijakan kebakaran. Upaya pemulihan dan pencegahan juga terus dilakukan secara masif bersama BKSDA. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

0: ajar kayak orang gila.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyik, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, nih, sibuk saya ge, Rom.
0: Sibuk
1: tah,
0: apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak, nih, Rom.
0: Kau nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka kenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Lah isolasi puli. Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan, Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih, Mayo. Orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku, Mai.
1: Oh, nian Rom. Lain mentukang nata indepok nih, Romo.
0: Indepok ya lah, Mai. Ngangge-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS, Rom, kawan, Rom, tukang traktirku, Pok, Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah, Rom, dak be, Rom, nuwe ke, sensetep, Pok, nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, seku ayo nyala, Pok, nih, Mai, wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Oh, dia dong tau kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah,

0: ah, Mike, lagi teh Mike mati lah Mike. Udah kau mah. Mike,
1: Mike. Ya kita pulang nak.
0: Mike, Mike cepat Mike, lari Mike. Mike, lari Mike, lari Mike. Mike, lari Mike. Cepat Mike. Yuna. Lagi aku Mike. Kita sembunyi lo Mike. Mai kita sembunyi di batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Kau dah cakap mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom, kok tak tahu tak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Kacau kok ne mai. Pok ni mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai ku dik sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: belum. Oh. Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara kumai. Mata
0: telah. Oh lah, lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku merindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikirku di mana utuh mai. Apa yang kempes? Mimang mah kena mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi rom. Kata kena gak kayak renggile ya rom. Tapi rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom. Runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile lo macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku udah ngerugi gak tak cabik dengan mahal nih mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tuh mai
0: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak apa pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, mai, yuk.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, asen. Putus lah, asen nyabe, ku ne, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, mai. Men kira-kira pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Tahu undang-undang, nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN, kata.
0: Oh,
1: si kok iya, deng P, Mai. Dia banyak, dak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai, oh, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Po iyalah makin hari makin gile mai.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

Baik, kembali selamat pagi Seprede, sahabat tabu daya di kesempatan pagi hari ini ya. Kembali deh ngopi pagi ataupun ngomong apa ya, baik pagi-pagi kayak perempat FM nganti Prade di kesempatan saat ini sampai jam 8 Prade ya, dengan menghadirkan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan tentunya menemani Prade untuk memulai aktivitas di hari ke-19 kita untuk bulan September 2020. 6.

Oke, okay, so ready untuk peringatan cuaca ya untuk hari ini yang diperkirakan berpotensi hujan yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, kayak Jawa Barat ya, yang diperkirakan akan hujan lebat ya, bahkan sangat lebat. Dan daftar daerah potensi angin kencang untuk hari ini yaitu di Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, kayak Papua Selatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: กับลีตงแน่แม่หญ้า
1: Selamat pagi Saprade, sahabat Tabudaya. Harga tepung kualitas tepung tapioka kualitas standar di Bangka Belitung tahun 2026 ini merangkak dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 dan kini Rp14.000 per kilogram, diprediksi ke Rp16.000 per kilogram. Pedagang pasar Sungai Liat Alien mengatakan kenaikan dipicu oleh dolar yang menguat.